0: Perkataan apa?
1: Okey. Cawan. Peizi.
0: Peizi.
1: Betul. Cawan. Peizi.
0: Cawan. Peizi.
1: Contoh dia. Zhege peizi hen piaoliang.
0: Zhege peizi hen piaoliang.
1: Betul. Cawan ini sangat cantik.
0: Kan senang tu. Lepas ni cawan, jangan lupa peizi.
1: Betul.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syaitan lemah.

0: Itu dia daripada KRU dengan Voodoo untuk anda 8 minit pagi waktu sekarang.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Aura Permata masih lagi bertemankan Cik Kiz dan juga Sophie pagi ini, hari Khamis yang manis. Seperti anda yang sedang dengar waktu ni.
0: Ya, mudah-mudahan lah Kiz, segala apa yang kita rancangkan pada hari ini dipermudah olehnya. Buat kerja, berhati-hati selalu. Ada tinggalkan kita yang bekerja dengan risiko yang cukup bahaya. Ada yang bekerja dalam situasi yang selamat, syukur, alhamdulillah.
1: Betul.
0: Kan, dalam pengawasan, dalam bilik hawa dingin, sejuk, duduk, tak penat, tak keluar peluh kan. Tapi ada orang Kiz yang kerja, kerja dia memang berhadapan dengan risiko setiap hari. Nah, risiko daripada keluar rumah tu sampai ke tempat kerja, mungkin ada yang perlu bekerja di tempat tinggi, kan, ada yang kerja jauh ke dalam tanah.
1: Ya,
0: ada,
1: betul.
0: Yang kerja dalam tanah.
1: Tak, yang mungkin yang galian tu kot.
0: Oh, gali apa? Gali minyak. Tak kisahlah apa bekerja ni, okay? Semuanya berisiko, macam kat tepi jalan ke, dekat tengah jalan ke.
1: Sebenarnya yang menghantar pemakanan, rider-rider pun dia berisiko tau. Sebab kerja dia banyak di atas jalan raya,
0: atas
1: kan,
0: jalan raya.
1: Kejar masa nak hantar kepada pelanggan.
0: Ya, yang paling penting sekarang ni, kita kan ni kena cubalah, tak dapat sikit pun cubalah. Cuba tanamkan, tambahkan lebih banyak sifat sabar yang ada dalam diri kita tu. Kadang-kadang bila kita dah terbiasa, dah sentiasa, kita faham setiap orang kerja semua penat, kan, kerja penat disebabkan faktor kerja itu yang jadi. Bila kerja, sebagai contoh, kalau dekat kaunter yang jaga makan pun, dekat mana-mana lah kan, contoh lah kan, dekat kaunter makan apa, makanan cepat tu, fast food tu, kan, dengan izin, kan, kadang-kadang mungkin dia ada masalah lain, dah kerja daripada pagi si petang, jadi dia punya emosi tu dengan tengok pelanggan pun macam nak makan orang, jadi macam orang risau.
1: Maksud kalau pelanggan banyak request,
0: nah, tersalah sikit, nada dia tu jadi lain, nada dia tu jadi, dah jadi marah.
1: Dah jadi marah, eh. Kadang tu mungkin dia tak sedar sebenarnya yang keluarkan tu nada marah, kan. Benda-benda tak sengaja. Pelanggan pula banyak cekadaknya.
0: Banyak cekadak.
1: Contoh kalau ada ayam, nak semua peha.
0: Pelanggan pula dia tetap dengan, yelah, kita tak dengan salahkan pelanggan.
1: Kan? Saya pelanggan. Itu hak, right.
0: Mungkin hak sebagai pelanggan. Tapi kita kena bertoleransi lah. Berpada-pada jugalah. Anda kata kalau kemahuan kita sebagai pelanggan tak dapat, tak diikuti, kita batalkan saja. Tak ada masalah.
1: Sebab kita ada pilihan.
0: Sebagai contoh, macam contoh, saya nak ni semua macam ni, macam ni, boleh tak? Dia kata, minta maaf, saya tak boleh. Oh, tak boleh. Kalau tak boleh, tak minta maaf, saya cancel. Dah, habis cerita.
1: Betul.
0: Jangan kata nak paksa-paksa pergi cari tempat lain. Okey, baik. Yang paling penting, minta maaf.
1: Betul, itu yang penting kan. Kalau kita rasa salah kita, cik, saya minta maaf, eh. Sebab orang Malaysia kan
0: berbudi bahasa. Untuk anda, okey tak?
1: Okey lah.

0: Kita kembali di Ruang Udara Johor FM pagi ni. Itu dia persembahan daripada Aiman Sidik dan juga Arul Rashid, lagunya Gadis Idaman untuk anda. Waktu sekarang 8.18 minit pagi.
1: Baik, waktu ini kami nak ajak anda semua untuk menjawab soalan teka-teki kami yang dikongsikan oleh penerbit kita, DJ Taufik. Okey, dah bersedia ke? Yang sedang menonton juga.
0: Adakah anda telah bersedia?
1: Gitu. Okey, yang sedang menonton juga, hai-hai, anda boleh dengarkan pantun Cik Kis pagi ini eh.
0: Macam mana pantunnya?
1: Kupas bawang terus menangis.
0: Amboi.
1: Kupas bawang lah nangis lampu di mata.
0: Man, apa Man nangis? Tak su bawang ni. Ingat tak iklan tu?
1: Pedih mata, tahan kepedihan. Bukannya roti, tapi boleh dihiris daripada putih, bertukar ke kuningan.
0: Alamak. Bukan roti tapi dihiris.
1: Bukan roti tapi boleh dihiris.
0: Boleh dihiris lah.
1: Maknanya dia warna putih lah. Itu dia roti kan. Okay. Macam.
0: Tapi dia bukan roti.
1: Tapi dia bukan roti. Daripada putih tu, dia bertukar kekuningan.
0: Selepas dihiris?
1: Tak lama-lama. Lama-lama sikit.
0: Oh, iya ke?
1: Dia bertukar kekuningan.
0: Oh, macam apple.
1: Apple, mungkin. Tapi ini bukan buah.
0: Oh, bukan buah?
1: Ini bukan buah. Tapi ini sejenis makanan lah.
0: Oh, sejenis makanan lah.
1: Sejenis makanan.
0: Oh, dia warna putih. Boleh dihiris. Lepas tu boleh bertukar jadi warna kuning. Sebab apa dia boleh bertukar jadi kuning?
1: Lepas goreng.
0: Okey, baik. Okey, bagaimana rakan-rakan kita, Abang Man? Nak tahu tak jawapan kuda tadi? Apa soalan Abang Man tadi?
1: Dalam banyak-banyak kuda, kuda apa yang tak boleh berlari? Kalau tak silap lah.
0: Kuda kepang lah tak boleh berlari?
1: Saya jawab kuda...
0: Catur?
1: Kuda dalam catur tu. Tapi tak tahulah jawapan dia yang mana.
0: Tapi dia kata salah. Abang Man kata salah.
1: Salah ke? Peris ada jawab ni. Galik ke? Galik pun salah. Okey, Abang Man cakap jawapan tu salah.
0: Maknanya kuda kepang salah. Kuda ni pun salah.
1: Kuda apa? Kuda aku gah. Kuda apa lagu tu?
0: Tak, saya nak minta awak yang cari lirik dia. Kuda. Cepat. Kuda aku apa?
1: Kudamu. Okey, tak apa. Kejap
0: lagi. Kuda aku lagi. Lari gagah berani.
1: Saya nak kata lagu tu. Ada jaga kuda kat funfair pun. Tak tahulah betul ke tak. Tapi sebelum kita nak main teka-teki tu, tolonglah jawab teka-teki Cik Kis ni dulu. Dalam bentuk pantun, kami menanti anda. Kalau anda tahu, sekali lagi Cik Kis ulang. Kupas bawang terus menangis. Pedih mata, tahan kepedihan. Bukannya roti, tapi boleh dihiris. Daripada putih, pertukar kekuningan.
0: Ya, baik. Okey, Abang Man kata jawapan dia logo polo. Oh, tu yang ada kuda tu. Habis Ferrari apa cerita pula kan? Kan ada kuda ada kat situ juga.
1: Ada juga kan.
0: Mesti ada jack lagi kaki dia. Macam tu. Okeylah, kita dengarkan lagu ini daripada Izhar Hanzi dengan lagunya Dari Bawah untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah. Yeah.

0: Terus dengan Johor FM Permata Selatan pagi ini. Sofie dan juga Cik Kis mengajak anda untuk menjawab pantun teka-teki. Kupas kipas pula kan. Tapi dia semua dia tak nak kipas lipas. Apa susah nak kupas ke kipas ni?
1: Bukan.
0: Okey, pantunnya berbunyi begini. Kupas bawang terus menangis. Pedih mata tahan kepedihan. Bukannya roti tapi boleh dihiris. Daripada putih bertukar kekuningan.
1: Kekuningan. Maknanya asalnya warna putih, lama-lama sikit jadi kuning-kuning gitu.
0: Ya.
1: Cik Kis dah bagi dia punya clue tadi tau. Yang awak tanya kenapa jadi warna kuning. Mungkin lepas sebab, pada goreng.
0: Oh, sebab dia digoreng lah. Oh, kita dah bagi clue dah tu.
1: Kita dah bagi clue yang pertama. Sebab tu ada yang menjawab tadi. Dia cakap jawapannya keripik pisang.
0: Tadi. Okey, kita cubalah. Kita cuba pemanggil yang pertama di talian ni. Kita tengok, okey. Johor FM. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, siapa cakap tu?
2: Cik Din.
1: Siapa?
2: Cik Din.
0: Cik Din.
2: Saya.
0: Ya, Cik Din. Apa khabar, Cik Din?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, baik, Cik Din. Bagaimanakah bunyi pantun Cik Din?
2: Ya. Buah mentimun dihiris-hiris. Hilang sehiris, dicari-cari.
1: Okey.
2: Izinkan saya menjawab soalan tadi.
0: Tak kena.
2: Oh, tak kena.
1: Soalan tu.
2: Sorry.
0: Okey. Okey, sekali lagi, Cik Din.
2: Ya. Buah mentimun dihiris-hiris.
1: Okey.
2: Hilang sehiris, dicari-cari.
0: Okey.
2: Kalau saya dapat jawapan yang manis.
0: Ataupun ni, jawapan. Saya nak cuba jawab ni Cik Kis. Dia pun ada kis
2: dengan hiris. Boleh hiris juga. Saya nak cuba jawabnya Cik Kis.
0: Okey.
2: Adakah itu tahu setelah digoreng?
1: Tahu yang telah digoreng.
0: Telah digoreng.
2: Saya.
0: Kis, silakan Kis. Anda tahu jawapannya? Empat kerat.
1: Saya dah cakap kan, kalau lain empat saya dua je.
0: Alah, asyik botol je.
1: Okey, yang ni lain sikit. Ketuk dinding guna tukul.
0: Dah tukul pula.
1: Jawapannya betul.
0: Mana Cik Din? Mantap Cik Din.
1: Cik Din, mantap Cik Din. Macam mana Cik Din boleh tahu Cik Din?
2: Saya agak je.
1: Saya. Okey, disebabkan Cik Din ni pemanggil pertama. Lepas tu terus dapat jawab. Kita nak belanja lagu. Cik Din nak dengar lagu apa?
2: Kalau minggu lepas saya minta lagu Harapan Menanti.
0: Lagu Rancang.
2: Minggu ini saya minta Kasih Tak Sudah.
0: Kasih Tak Sudah eh?
2: Saya.
1: Kasih Tak Sudah
0: lagu
1: eh?
0: Lagu sama juga dengan Allah Rahman Datuk Iramli.
2: Saya.
0: Okey. Nanti kita cuba tengok lagu tu ada ke tidak. Okey. Ataupun lagu M. Sharif. Dia tak salah saya, M. Sharif pun ada lagu tu.
2: Tapi saya minat Iramli.
1: Tak boleh minat yang tu.
0: Tapi yang kat sini kita tak ada yang simpanan.
1: Tak ada lagu tu.
0: Yang ada M. Sharif je.
1: Tukar lagu lah Cik.
0: Tukar lagu lain lah.
2: Tukar lagu lain eh. Kalau begitu apa ya?
1: Lagu orang muda sikit Cik Din.
2: Lagu orang muda. Baik. Lagu apa ya?
0: Okey tak apa, nanti kami akan cuba kudarakanlah mana yang lagu-lagu betul daripada Allahyarham Datuk Iramli. Diharapkan
2: macam mana kalau lagu Siti Haidah.
0: Oh, tadi apa Cik Ramli nak Kasih Tak Sudah eh?
1: Kasih Tak Sudah.
2: Saya.
0: Oh, Kasih Tak Sudah. Okey, saya dah jumpa dah.
1: Dah jumpa dah.
0: Dah jumpa, jumpa.
1: Untuk Cik Din terus sampai cari.
0: Ada.
1: Baik, Cik Din, terima kasih.
2: Kembali.
0: Okey, baik. Itu dia. Okey, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Rakan-rakan kita yang baru saja masuk, baru saja hadir menonton sama-sama kami, selamat menonton. Kita dengarkan seketika lagu ini daripada Santish dengan Amalina untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cik.
0: Macam itulah.

0: Itu dia untuk anda yang bernama Amalina. Yeah. Semestinya ada yang kata suka sangat sebab dapat lagu Amalina. Tapi saya ingat ada kawan saya kan. Uh-huh. Dia kata saya tak suka lagu tu sebab lagu tu ada sebut nama dia. Sebab lagu tu akan dinyanyikan oleh kawan-kawan lelaki dekat sekolah.
1: Oh ya, yeah. Kawan-kawan lelaki mengusik. Tak apalah, tu glamour apa.
0: Ya ke? Sebab orang nak menyanyi je kan.
1: Nyanyi-nyanyi je.
0: Bukan macam tu, macam lagu Suzana ke kan. Okey lah, dia nampak je, hey Suzana macam tu kan. Kawan saya ada sari seorang lagu pula.
1: Nama kan? Apa pula ni?
0: Bukan. Dia nyanyi lagu apa tahu? Kebetulan, bukan kebetulan lah. Dah memang jodoh. Ayah dia kahwin seorang lagi.
1: Oh.
0: Lepas tu dia kerja nyanyi lagu tu kat sekolah. Ayahku kahwin lagi.
1: Agak-agaknya mak dia tahu tak tu? Kalau tahu. Mak dia tahu ke dia cubik tu?
0: Tahulah. Mak dia mesti tahu. Mana boleh orang kahwin senyap-senyap. Oh. Tak boleh. Okeylah, baik. Kita menanti pemanggil di talian sekarang ini. Kita ada Jora FM. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Cik Kis dengan Haji Safi.
0: Waalaikumsalam, ya. Selamat pagi.
2: Minum pagi kopi ginseng.
0: Hajah Limah dari Mersing.
1: Ya, Hajah.
0: Baik, bagaimana? Hajah nak bagi soalan teka-teki.
2: Teka-teki saya macam ini.
0: Okay.
2: Banyak-banyak haiwan. Haiwan apa yang najis dia jatuh ke atas?
1: Haiwan apa najis
0: jatuh ke atas? Orang jatuh ke bawah. Jatuh ke atas. Kan? Selalunya jatuh ke bawah, dia jatuh ke atas.
2: Jatuh ke atas.
0: Oh, saya rasa kelawar.
2: Salah.
0: Salah, eh?
1: Sebab kalau dia jatuh dekat atas ni.
0: Sebab atas kelawar bumbung. Kelawar kan terbalik. So, bila dia tu, dia macam jatuh.
2: Mesti jatuh juga ke bawah.
0: Oh, ni dia jatuh ke atas?
2: Dia jatuh ke atas.
0: Mana dia jatuh?
1: Atas bumbung lah kot.
0: Tak, ini saya tak putuskan, eh.

0: Dah dapat, dah dapat jawapan kan?
1: Dah dapat jawapan. Kita maknanya jawab dalam bentuk pantun jugalah. Kena jawab dalam bentuk pantun. Saya cubalah, saya cuba.
2: Aha.
0: Okey, okey. Akak dengarkan radio je ya. Oh, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Eh, saya nak jawab sekarang.
0: Okey, okey. Boleh, boleh, boleh.
1: Kan. Okey. Pergi memancing bersama Yan. Ada kawan nama Yan?
2: Azian lah.
1: Azian, Azian.
2: Azian.
1: Kalau Azian tak boleh mancing.
2: Okey.
1: Tengok wayang bersama Azian. Saya rasa jawapannya durian.
0: Pagi-pagi berbeli selasih. Ya, waktu betul. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pa, Kak Pa. Seronok. Tak, Kak Pa dah letak lah.
2: Kak Pa dah letak. Cepat benuk.
1: Tapi dah tadi terima kasih. Assalamualaikum katanya.
2: Kak Pa, kita baru nak bagi soalan untuk Kak Pa. Ini macam taktik Kak Pa ni tak nak jawab soalan kita tau.
1: Okey, baik. Bengka. Macam mana sebut nama ni? BNKA. Jiran kita sebelah ni dia.
2: Oh, ya ke?
1: Daripada JMF ni. Terima kasih. 4GK. Daripada Asma. Banyak-banyak pokok-pokok apa yang jantung. Gantungnya di luar ni pisang lah kan?
2: Pisang.
1: Comel lah Kak Pa. Okey.
2: Teka-teka jawapan yang tadi tu.
1: Apatah lagi bukan musang.
2: Kelawar apatah lagi bukan musang. Yelah sebab kelawar musang kan dia ada atas pokok.
1: Sebab dia tanya binatang apa yang najisnya tu ke atas.
2: Ke atas.
1: Oh, saya tahu.
2: Apa dia?
1: Ikan.
2: Ikan?
1: Ikan lah.
2: Kenapa?
1: Ikan kan duduk dalam air. Lepas tu kalau tu kan dia terapung ke atas.
2: Ya ke?
1: Ya, saya rasa yakin jawapannya ikan.
2: Kita, ada yang jawab cicak pula.
1: Kita tunggu. Mana dia Kak Ajah Halimah? Kalau betul nanti, Ajah Halimah bagi tahu. Call kami semula. Kak Ajah Halimah, call kami sekarang.
2: Ada yang jawab cicak, ada yang jawab musang.
1: Ya, ini dia daripada Allahyarham Dato' Iramli. Kasih tak sudah untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Kita kembali dalam ruangan teka-teki teka-tekuk pagi ini. Jomlah ke udara bersama-sama dengan kami. Kami mempelawak anda untuk call kami sekarang. Taliannya 07-2243-100, 2244-100 ataupun 2245-100.
1: Baik, untuk anda semua yang menonton di live TikTok kami, terima kasih. Antaranya ada 4GK. Dia kata hujan turun adalah
0: lecak. Kejap, yang nanti di Thailand sekejap. Kis nak habiskan macam ni. Kis, silakan Kis.
1: Jangan berlaku di musim raya. Jawapan tadi saya teka cicak. Sofi, percayalah saya.
0: Cicak. Okey, kita apa? Kita cicak. Tanya pemanggil ni. Hello, Jor FM, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Sofi, Cik Kis.
0: Ya, ini Mak Ani.
2: Ya,
0: selamat. Okey, baik Mak Ani. Apa soalan teka-tekinya?
2: Mak Ani nak cuba je pagi ni. Dia bulat, bukannya bola.
1: Okey.
2: Dia daun, dia apanya, dia bentuk daun, apa agaknya?
1: Bulat bukan bola.
0: Bentuk daun bulat. Apa agaknya? Itu pantun tu.
1: Bentuk daun.
2: Apa agaknya?
1: Apa agaknya?
0: Tak, Mak Ni kata dia bulat. Tapi tapi bentuk daun. Daun tak bulat.
1: Daun dia macam bujur sikit.
2: Dia
1: daun
2: macam
1: sirih kot.
2: Salah
0: Cik Kis. Saya dah siap lukis. Saya tadi bila cakap betul saya sebulkanlah bulat dengan daun. Okey, dia daun benda bulat bukannya bola. Bentuknya daun, apa jawapannya?
2: Ya, bentuk dia daun.
1: Tapi dia daun
0: bentuk bulat. Sudah macam mana mikir.
2: Ya, Cik Kis, Sofi tu kan terror kalau buat
1: ini
2: jawab-jawab.
1: Ini sejenis apa ni, Mak Ni?
2: Ya? Yeah?
1: Sejenis apa?
2: Sejenis makanan.
1: Ni, kuih peria.
0: Okey, sekali lagi, bagi terang sikit. Bentuk dia apa? Bulat ke daun?
2: Dia bulat. Dia bentuk dia bulat tapi bukan bola.
0: Okey, yang daun tu?
2: Tapi dia dia daun. Tapi benda tu kita boleh makan. Dia bulat.
0: Itu ni paku pakis tu yang bergulung-gulung tu.
2: Bukan.
1: Bukan eh? Bukan kuih lah.
2: Bukan kuih, Cik Kis.
0: Saya rasa dia sejak tumbuhan eh?
1: Setumbuhan.
2: Dia sayur lah Cik Kis. Mak ini bagi keluh lah.
0: Sayur lah tu. Dia bulat macam saya cakap tadi. Paku pakis kan dia bulat.
1: Kobis bulat.
0: Kobis kan bulat. Bola.
2: Tepat sekali, betul lah. Itulah Mak ini dah bagi keluh tu kan. Senang dapat jawab.
1: Bulat bukan bola, bentuk daun.
0: Okey, baik. Mak ini dengarkan soalan daripada Cik Kis.
1: Soalan daripada Kis eh. Mak ini, kalau Mak ini tersepak batu. Lepas tu, Mak Ani tersepak kayu. Yang mana yang lebih sakit? Tersepak batu ke tersepak kayu?
2: Batu lah.
1: Batu sakit eh? Salah.
0: Soalan dia salah. Soalan dia bukan macam tu, Kis.
2: Kayu yang sakit?
1: Kalau tersepak batu atau tersepak kayu, yang mana lebih sakit?
0: Mana yang sakit?
2: Yang kita tersepak tu.
0: Tersepak kayu batu lah, kan tersepak kayu.
1: Mana yang sakit?
2: Kayu.
0: Salah.
1: Kayu eh.
2: Kayu pun salah, batu pun salah. Tapi apa katnya Cik Kis, sender lah maknanya.
1: Mesti yang sakit kaki Mak Ani.
0: Yang sakit tu kaki.
2: Betul lah, ya, yang sakit kaki Mak Ani lah.
1: Okey Mak Ani, Cik Kis menang. Terima kasih Mak Ani.
0: Bye-bye. Ya.
2: Tapi Mak Ni nak lagu Ellie Cat tu.
0: Kalau kalah, kalau salah tak boleh.
1: InsyaAllah Mak Ni. Terima kasih. Jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nar kata lagi, sakit tersepak hatimu. Itu tak sakit. Tambah lagi.
0: Mak Ni sakit hati tu kata 4GK. Abang Zambri ada masuk tadi, saya nampak. Nanti kita tengok balik. Kita ambil satu lagi pemanggil talian Jor FM. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
0: Hello, ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Wali.
3: Wali di sini.
0: Ikan keli dalam tong.
3: Dah lama tak jumpa. tak dengar suara kamu. Ha, ni muncul Wak Ali.
0: Okey, baik Wak Ali. Apa Ali. Soalan teka-teki, please.
3: Ini sejenis buah.
0: Okey, sejenis buah. Buah yang
3: tengah. Sejenis buah.
1: Okey, buah.
3: Wak Ali katilah teka-teki ni macam ini.
1: Okey.
3: Kalau kita kau buahnya, dia jurutu-jurutu tau.
0: Tahu jurutu?
1: Duri-duri.
3: Dia macam
1: gedut-gedut.
3: Okey. Apa tu kalau kita kopek dia manis rasa kat es. Itulah cakap kecil Wak Ali.
1: Kalau menggerutu ni buah katak puruh.
3: Pandai pun. Ini belakang rumah buah Wak Ali ni banyak buah dia.
0: Biasa memang macam tu Wak Ali. Soalan Wak Ali memang biasa macam tu.
3: Memang belakang banyak buah dia.
0: Ataupun orang panggil buah nam-nam kan?
3: Betul.
0: Wak Ali simpan sikit untuk saya Wak Ali.
3: InsyaAllah. Topi,
0: dengarkan soalan saya dulu. Nanti sebelum tu
3: Topi, Wak Ali nak cakap. Topi, kalau datang berhitung, Wak Ali kasih buah, apa, manggis banyak.
0: Okey, insyaAllah. Nanti kita pergi insyaAllah.
1: Sopi je ke?
0: Ya, yeah, sopi je.
3: Boleh je. Kes pun boleh.
1: Okey, silakan soalan anda.
0: Wak Ali, masa tak panjang ni. Soalan daripada saya pula.
1: Wak Ali dengar ya.
0: Soalan
3: kalau dapat Wak Ali jawablah.
1: Okey.
0: Soalan mudah je Wak Ali. Okey, Wak Ali kat sana tengah musim rambutan tak? Ada kan?
3: Rambutan Wak Ali tak ada.
0: Oh tak ada eh. Okey.
1: Okay.
0: Buah rambutan kan? Kalaulah rambut dia tu tak ada kan? Kan buah rambutan tu agak-agak dipanggil buah apa?
3: Buah pulasan.
0: Salah.
3: Itu aja Wak Ali tahu. Apa buah apa?
0: Kalau tak ada rambut tu, mesti buah tu akan jadi botak tan.
1: Botak tan.
3: Apa? Wak Ali tahu pulasan ada.
1: Itu buah citaan dia, Wak Ali.
0: Wak Ali, terima kasih, Wak Ali.
3: Sama-sama.
1: Terima kasih, Wak Ali.
0: Jangan marah, Wak Ali.
3: Sama-sama.
1: Wak Ali menghiburkan kita pagi ni.
0: Sedap tau.
1: Saya rasa buah katak puru tu ada kat rumah Wak Ali.
0: Buah katak puru tu sedap tau.
1: Ya, saya tahu.
0: Yeah.
1: Masam-masam manis.
0: Ada lagi pemanggil di talian yang sedang menanti. Sekejap lagi, okey? Kita berhenti seketika. Kita dengarkan dulu lagu ini daripada Wani Asrita dan juga Datuk Jamal Abdillah. Kucuma untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Kita kembali dalam teka-teki teka tekuk pagi ini. Ramai rakan-rakan pendengar kita yang sedang menonton kami di live TikTok dan juga di laman muka buku kita pagi ini.
1: Ya.
0: Kita ada Salijah PI. Ha, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Ina Mahdi, Kak Marfuah juga selamat pagi semua.
1: Mm-hmm.
0: Okay, jemput juga tonton di live TikTok Jora FM official lah.
1: Ya, yeah. Ada 4GK. Syah Iman, terima kasih Syekh. Abang Zamri pun ada. Abang Zamri tadi baru saya bagi kita satu teka-teki.
0: Baik. Kan. Dah dengar tak batuk-batuknya tu? Siapa yang pernah cakap di hujung talian ni? Hello?
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ai?
2: Saya Cendawan di rumah awal. Saya Pak Wan dari Parijawa.
0: Tadi batuk macam suaranya macam besar sikit. Tiba-tiba jadi halus sebab suaranya Pak Wan. Jangan Pak Wan. Buat suara biasa Pak Wan.
1: Pak Wan suara biasa Pak Wan.
3: Ya, saya.
1: Suaranya.
0: Okey, baik Pak Wan. Bagaimanakah soalan teka-teki Pak Wan?
3: Okey, teka-teki Pak Wan macam ni ya.
0: Pantun ni?
3: Tak.
0: Okey.
3: Kenapa pinguin warnanya hitam putih?
1: Kenapa dinding?
0: Pinguin.
3: Burung pinguin warnanya hitam putih.
0: Warnanya hitam putih?
3: Ya.
0: Adakah kenapa? Jawapan dia kalau... Yelah, kalau...
1: Hitam putih kehidupan.
0: Kalau dia warna putih, dia jadi... Tak jadi penguin.
1: Dia jadi
0: beruang kutub. Kenapa penguin warnanya hitam putih eh?
3: Ya, kenapa burung penguin warnanya hitam putih?
0: Tak tahu.
3: Dah, tak tahu.
0: Macam soalan macam ni macam susah sikit nak fikir.
3: Tembang ke diri. Kenapa?
0: Kenapa
3: sebab,
0: eh?
3: Sebab. Sebab kenapa?
1: Sebab apa tu?
3: Sebab apa?
1: Sebab
3: warna putih.
1: Apa dia?
3: Sebab burung kakak tua dah ambil warna lebih-lebih, burung merak dah ambil warna lebih, burung murai dah lebih kena ten penguin.
1: Hitam putih.
3: Pink color dah habis. Pink color dah habis, tinggal print color hitam putih aja yang tinggal.
1: Ini habis lah.
0: Kira untunglah penguin dapat hitam putih. Habis gagak apa cerita hitam je.
1: Hitam semua.
0: Lagi pula ketinggalan tinggal hitam.
1: Dapat pula si gagak hitam namanya.
0: Dapat si berpati, tahu berpati. Langsung tak ada, tinggal putih je lah.
1: Bersyukur lah ya.
0: Nyirap tak jumpa Pak Wan ni. Tak menyirap.
3: Apa dia?
1: Okey Pak Wan.
0: Okey, baik.
1: Pak Wan nak dengar soalan pada Kiss pula.
3: Bolehlah. Apa salahnya?
1: Okey, Pak Wan. Benda apa? Hidup dia sentiasa update. Tapi hidup dia macam tu juga.
3: Apa dah?
1: Benda apa yang sentiasa update? Tapi hidup dia macam tu juga.
3: Hidup apa yang
0: update? Bukan. Dia update. Dia kemas kini. Cakap bahasa Melayu lah, Kiss. Kemas kini. Dia sentiasa dikemas kini. Tapi hidup dia macam tu je. Ataupun update lah bahasa orang sekarang. Kalau nak lebih mudah, cakap update.
1: Dah.
3: Cakap lah bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawanya
3: tak faham lah.
0: Okay, baik. Apa jawapannya?
3: Apa dia tadi?
0: Astagfirullahaladzim. Kiss, bagi soalan lain lah Kiss. Contohnya macam 1 + 1. Jawapan lain apa selain pada 2? Macam gitu.
1: Sofie bagi pula soalan awak. Soalan.
3: Tak boleh nak jawab lah.
1: Tak boleh nak jawab
0: Tak boleh jawab.
1: Okey baik. Terima kasih Pak Wan.
0: Terima kasih Pak Wan.
1: Sayang pula nak beritahu jawapan.
0: Kau mana boleh macam tu. Okey. Baik, kita menantikan satu lagi pemanggil. Mungkin kalau berkesempatan yang ke udara. Boleh sayang-sayang gitu Okey, kita cubalah. Mungkin pemanggil tak akhir ni. Hello, Johan FM. Selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum Sofie dan Cik Kiss.
0: Ya, waalaikumsalam. Jumari.
4: Ya,
0: bagaimanakah soalannya? Silakan.
4: Okay, cuba soalan tu macam ni. Banyak-banyak tin.
0: Tin,
4: okay. Apakah yang melambangkan kita?
1: Dalam banyak-banyak tin apa?
4: Yang melambangkan kita.
0: Melambangkan kita?
4: Ya. Yeah.
0: Tin, ni lah, teenager. Teenager.
4: Salah.
0: Teenager.
1: Melambangkan. Banyak tin melambangkan kita.
4: Alhamdulillah.
0: Tin apa? Tin tu lah. Tin yang biasa tu lah.
4: Bukan.
0: Oh, macam buah tin. Bukan. Macam timang-timangkan. Timang tin juga kan?
4: Bukan. Salah.
0: Macam tikus.
1: Tinam.
0: Tinam. Tinam lah. Mentah tahun keluar kan?
1: Bukan.
0: Bukan. Okey. Habis jawapannya apa?
4: Ting kalah kumur.
0: Itu ting-ting.
4: Menduan
0: gendang di palu. Ting-ting. Tingkah laku.
1: Tingkah laku.
0: Oh, okey.
1: Kita ingatkan tadi ting. Okey. Jumari, Cik Kis bagi soalan tadi lah.
0: Saya bagi lah awak simpan soalan awak yang mahal tu. Saya bagi Jumari soalan. Saya bagi Jumari soalan yang senang je.
4: Senang lah konon.
0: Okey. Kan selalunya kan, kalau rumah kan, rumah apa agaknya banyak-banyak rumah ni yang dia memerlukan banyak air?
4: Bomba.
0: Bukan. Ini rumah. Bukan pasal bomba. Rumah.
1: Ini rumah.
0: Ada kan contohnya macam rumah tu dia buat apa ke itu ke ini ke. Okay. Tapi rumah tu perlukan banyak air lah. Paling senang lah soalan ni.
1: Betul.
4: Macam pernah tengok soalan ni tapi dah lupa. Dulu Lili pernah bagi soalan dia dulu tapi saya dah lupa.
0: Lili lah. Lain.
1: Lili tak ada dalam mata keteki.
0: Okey, habis. Tak dapat.
4: Habis lah, tak dapat.
0: Okay, Kis, jawapannya.
1: Rumah terbakar, panggil bomba.
0: Rumah terbakar lah, perlukan banyak air. Okey, baik. Jumari, terima kasih banyak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Mengakhiri ke pukul 9 pagi, Kis.
1: Kita tak ada lagi pemanggil kan? Kan? Kita bahu soalan Cik Kis ni, Sofie Su simpan. Okey, kita simpan lah.
0: Okey, baik. Kita dengarkan seketika lagu ini. Terima kasih rakan-rakan kita di laman Muka Buku juga. Di TikTok teruskan bersama-sama dengan kami. Sekarang kita ada Misha Omar. Ini dia. Bunga, bunga cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Jam itulah.

0: Itu dia paduan suara Tomok dan juga Nana. Lagunya Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Untuk anda, 9.15 minit pagi. Masuk untuk kita cerita mengenai kopi bola pagi.
1: Ya. Cerita mengenai kopi bola pagi. Ini dia kita nak kongsikan untuk anda, di mana Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Senegal 3-2 pada masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 sebentar tadi.
0: Ya, kita tengok perlawanan tu sebentar kisah. Sebenarnya saya agak rasa kecewa lah. Sebab kalau tengok perlawanan tu kan, saya lebih ke arah ataupun lebih kepada menyokong Senegal. Sebab apa? Sebab Senegal ada Sadio Mane.
1: Awak minat kan? Salah seorang pemain tu. Yeah, okay. Betul.
0: Baik, dan tengok corak pemenang mereka juga lebih menarik kan. Tapi bila dah leading 2-0 kan, saya rasa yes, confirm lah ni, boleh lah ni. Senegal boleh kalahkan Belgium kan.
1: Ya. Awal-awal
0: tiba-tiba dia boleh tambah 1 jadi 2-1.
1: Ya. Yeah.
0: Di hujung-hujung tiba-tiba tu boleh samakan pula. Tak salah saya, dia jaringkan pada minit ke 89 nampak dah nak habis dah masa tu, dapat Belgium dapat gol penyamaan.
1: Betul.
0: Dan akhirnya dibawa ke extra time, tambahan masa, dan Belgium dihadiahkan sepakan penalti, dan berakhirlah perlawanan itu sehingga tamat dengan keputusan penuh Belgium 3 Senegal 2.
1: Ya, dan kedua-dua pasukan gagal menambah jaringan pada babak pertama masa tambahan. Namun Belgium dihadiahkan sepakan penalti yang Safi kongsikan tadi. Tapi Tielemans tenang menyempurnakan sepakan penalti berkenaan untuk melengkapkan kebangkitan Belgium sekaligus menamatkan cabaran Senegal.
0: Jadi Senegal baliklah.
1: Okey,
0: tak layak ke pusingan 16 terbaik, Belgium pergi. Begitu juga antara pasukan-pasukan lain yang telah pun layak ke peringkat 16 terbaik di awal pagi tadi, dalam tengah malam, England menentang Kongo, di mana keputusan England mara ke pusingan 16 terbaik selepas bangkit dari ketinggalan. Ini perlawanan ini juga agak mengejutkan, sebab England dikejutkan dengan kehadiran gol awal daripada pasukan Kongo, iaitu pada minit ke-7 lagi, apabila Brian meletakkan Kongo di hadapan, dan pasukan kendalian Thomas Tuchel bergelut untuk menembusi benteng lawan. Malah penjaga gol dari Kongo tu, Lionel Messi, beraksi cemerlang dengan beberapa aksi menyelamat yang banyaklah yang telah pun digagalkan, cubaan-cubaan. Okey, jadi ketika perlawanan kelihatan memihak kepada Kongo, Harry Kane tampil sebagai penyelamat. Beliau menyamakan kedudukan pada minit ke-75 sebelum meledak satu lagi gol kemenangan pada minit ke-86. Dan kebangkitan itu memastikan England menang 2-1 dan mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik. Namun, saya kira prestasi mereka sebenarnya masih lagi menimbulkan persoalan lah.
1: Ya. Yeah.
0: Dia macam saya tengok macam masa Belanda lawan dengan apa kita ni, Maghribi kan? Ataupun Morocco kan? Tengok, ini bukannya game Belanda tau. Ini bukan game Netherlands.
1: Okay.
0: Bukan the Orangey punya game. Tapi kita tak tahu apakah yang berlaku sebenarnya. Macam betul. England ni pun kalau tengok, dia berlainan dengan France. Kalau kita tengok sekarang ni, France antara, kalau saya tanya saya sendirilah, France antara calon untuk memenangi Piala Dunia. Tengok corak permainan mereka, player-player mereka yang bagus-bagus lah.
1: Baik, itu ceritanya. Tapi ada lagi satu fakta menarik, Safi. Kemenangan terbesar dalam sejarah dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan akhir dia 10-1. Ini pada tahun 1982. Di mana kemenangan 10-1 ini adalah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Berlaku edisi Piala Dunia 1982 di Spanyol. Hungary menunjukkan dominasi dengan penambahan menyerang yang luar biasa.
0: Okey, baik. Susah juga orang terkena pun. Baik, kita nak ulas sikit juga guys. Berkaitan dengan perlawanan tumpuan pada hari esok. Esok adalah banyak perlawanan-perlawanan yang bakal menjadi tumpuan. Antaranya Spain menentang Austria. Austria. Portugal akan menentang Croatia. Dan satu lagi, Switzerland akan menentang Algeria. Sudah semestinya orang akan tengok game Spain dengan Portugal ni.
1: Yelah, esok.
0: Sikit berkaitan apa yang boleh saya katakan kat sini. Kalau kita tengok, Spain ni ataupun Spanyol turun sebagai pasukan pilihan berdasarkan prestasi yang lebih konsisten sepanjang kejohanan. Kalau kita tengok daripada grup, di peringkat kumpulan lagi, mereka konsisten lah dengan permainan mereka. Dan mereka juga memiliki kelebihan dari segi kawalan bola yang kemas, kreativiti di bahagian tengah serta barisan serangan yang cukup berbahaya. Jadi Australia pula terkenal dengan permainan yang bertenaga, yang orang kata agresif.
1: Ya. Semuanya esok.
0: Ya. Dan apa yang dijangka, saya mengharapkan Spain akan menanglah untuk perlawanan itu. Sementara satu lagi perlawanan adalah Portugal menentang Croatia. Wow, ini kita akan lihat lah macam ada Luka Modric, pemain-pemain lama kan daripada Croatia, Cristiano Ronaldo semestinya daripada Portugal. Okay, jadi ini dia macam 50-50.
1: Tapi Spain pukul 3 pagi lah, yang mana nak tengok, bangun lah awal pagi kan.
0: Saya rasa kalau game Portugal dan Croatia ni, saya rasa Croatia saya silap boleh pergi.
1: Oh iya ke?
0: Tapi kita tak tahulah, kita tengok
1: nanti kan esok lah. Boleh tonton di RTM Klik Spain nanti di saluran sukan dan juga RTM Klik.
0: Baiklah, itu sikit sebanyak apa yang boleh kita bawakan untuk anda pagi ini. Kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Sekarang kita ada Ellie Cat, ini dia Suara Kekasih. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Itu dia daripada Mia Amelia dengan lagu Di Baling Cintaku untuk anda. 9.30 minit pagi. Apa yang berlangsung sekarang ini, kita nak bagi ulasan sikit lah. Okay, di mana perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini, Kis, bagi FIFA World Cup, Piala Dunia. Untuk pagi ini ada lagi satu game yang sedang ke udara di saluran saluran Sukan Plus.
1: Sukan.
0: Baik, ianya adalah antara USA menentang Bosnia Herzegovina, dan player USA baru sahaja dilayangkan kad merah. Bola gun apabila mengasari pemain daripada Bosnia Herzegovina ini, apabila kata dia mengasari pemain itu dan dilayangkan kad merah lah.
1: Terus kad merah.
0: Sangat bahaya apa yang telah pun dilakukan tu, sehingga boleh mencederakan, boleh patah kaki tu kalau macam tu, pijaknya kaki orang tu kan. Tapi USA masih lagi menguasai perlawanan dengan keputusan semasa USA 1 Bosnia 0.
1: Untuk waktu inilah 9.31 minit pagi, masih lagi ada berbaki berapa minit, Safi?
0: Lebih kurang untuk masa sebenar, lebih kurang 25 minit lah macam tu kan.
1: InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa, okay? Meneruskan hiburan pagi ini. Selamat pagi juga untuk anda yang sedang menonton di live TikTok kami. Masih lagi kami bersiaran untuk anda yang belum lagi follow. Jemput follow kami, Johor FM Official. Cari kami sekarang.
0: Ya, wah, ada toki rakit ke dalam ni eh? Tengok. Sampai-sampai tu Hairudin juga katanya, "Pi, bila nak mancing lagi?" katanya.
1: Jangan dia tanya. Sebab bila yang bertanya tu, orang yang ditanya tu kalau pantang ditanya, dia berkobar-kobar nak.
0: Smart, nak pergi mancing. Kalau ada toki-toki rakit ni ajak Okey, baik, jom kita teruskan lagi peran untuk anda. Sekarang kita ada lagu ini daripada kumpulan Six Sense. Ini lagu ni betul-betul mengambil kenangan nostalgia saya lah.
1: Ya.
0: Lagu Tanpa. Untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan pagi ini. Sofi dan juga Cik Kiz menemani anda di ruang udara Johor FM Aura Permata pagi ini.
1: Alhamdulillah, cuaca di Bandar Raya Johor Baru cerah. Kalau pagi tadi hujan kan.
0: Tapi sekarang tak cerah. Dia tengah redup.
1: Tengah redup-redup macam tu lah. Tapi cuacanya tak hujan
0: dia
1: lah.
0: Dia kalau tengahkan macam ni Kiz kan. Kalau sidai kain, tak kering.
1: Tak kering memang lah.
0: Tak kering. Dia sebab dia redup, dia kurang belum cahaya lagi matahari.
1: Cahaya matahari macam malu-malu lagi nak keluar. Dan kebanyakan di negeri Johor, daerah-daerah di negeri Johor pun hujan pagi tadi eh.
0: Ya, Mira. Waalaikumsalam Mira. Terima kasih Mira, katanya dengar dari Kampung Air Putih, Kulim, Kedah. Inilah dia orang Kedah.
1: Oh, ni orang Kedah. Orang Kedah mai hari ni masak paru belado. Dia kongsi pula dia masak apa tadi.
0: Okey, awak antara orang yang tahu kan makanan-makanan silok belok orang Kedah kan. Sebab awak pernah duduk kat Kedah kan.
1: Saya pernah duduk kat Kedah 3 tahun.
0: Amboi, terui no?
1: Terui.
0: Terui. Makan beli sendiri ya. Tak, itu lain eh.
1: Okey, apa dia soalannya?
0: Okey, makanan apa.

0: makanan yang istimewa lah, orang Kedah yang orang suka.
1: Orang
0: selain daripada ikan perkasar, semua tu saya tahulah.
1: Ikan perkasar awak tahulah. Dia makanan apa lah. Tiba jadi blur pula. Tapi biasanya kalau kat Kedah kan, belah-belah waktu pagi, kita pergi kedai, kita boleh jumpa gulai ikan temenung tu.
0: Gulai ikan temenung. Ikan temenung tu ikan apa?
1: Ikan temenung kat sini macam ikan anak ikan kembung. Ikan apa? Ikan selar. Nak kata ikan selar tak? Tapi kat sana dia panggil ikan temenung.
0: Soalannya awak kenal ikan ke tak?
1: Saya kenal ikan. Gulai batang pisang, betul. Gulai batang pisang pun ada. Saya biasa gulai batang pisang, saya biasa jumpa kat sana daging kan. Dia letak batang pisang.
0: Tapi gulai batang pisang saya jumpa kat Perlis.
1: Kat Perlis. Dekat Kedah pun ada. Dekat Kedah pun ada.
0: Habak main lah.
1: Dia kena habak lah. Tapi yang pasti kalau... tapi sana dia punya makanan dia murah lagi. Walaupun dekat Alostak tu murah lagi.
0: Okay, satu lagi saya tanya awak. Orang Kedah kan? Pernah orang dengar selalu orang Kedah cakap dandan kan?
1: Tak dan.
0: Tak dandan.
1: Dandan.
0: Dandan. Dandan tu apa?
1: Dandan. Saya tak kerti. Engkau ni dandan lah kan?
0: Macam tu kan? Lebih kurang macam tu kan? Okay, ataupun kalau sempat kan? Sempat dan juga kan?
1: Tak dan lah nak pi.
0: Tak dan tak pi kan? Dan tu maknanya sempat lah.
1: Dia kena tengok ayat.
0: Okay, kalau saya nak awak gabungkan. Macam awak kata, dan sempat. Macam tu kan? Dia akan jadi macam mana? Takkan jadi dan macam tu? Jadi
1: tak? Tak.
0: Habis?
1: Dan lah tak dan.
0: Jangan marah orang Kedah nanti. Kena tanya orang Kedah juga. Kena tanya orang Kedah sendiri.
1: Segera Abang Din Taiping. Habak segera.
0: Apa tu?
1: Segera. Yang tadilah jawapan yang dandan tu.
0: Dandan tu segera?
1: Segera ke?
0: Bukan segera.
1: Segera kot.
0: Okey, tak apa. Kita sambung dekat live TikTok. Sambung untuk siaran radio. Kita dengarkan lagu. Jom kita sambung. Kita kupas isu ini di live TikTok Johor FM Official. Daripada Crystal dengan Selagi Ada Rindu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini. Kita juga masih lagi bersiaran secara langsung di live TikTok Johor FM official pagi ini. Rakan-rakan kita yang sedang menonton, Abang Sam, kita ada Anis Alia, juga kita ada ramai kat sini. Jom komen-komen. Nar yang masih lagi ada Arja Abdul Rahman. Arja?
1: Betul lah tu.
0: Aja.
1: Okay. Terima kasih sudi setia bersama dengan kami. Yang belum lagi follow, jemput follow kami sekarang di semua platform media sosial Johor FM Official. Baik, Sabi, kita ada lebih kurang dalam 10 minit saja lagi sebelum anda dihiburkan dengan lagu-lagu best 90-an semuanya untuk anda. Kita berikan 1 jam untuk anda. Dan 11 pagi pun kita ada berita khas PRN ke-16 Johor.
0: Betul. Baik, kita Kitty pula.
1: Kitty?
0: Rakan-rakan kita. Tak, yang menyapa kita di ruangan WhatsApp ni, Kis. Kita nak sebutkan beberapa nama pagi ni, antaranya top 4. Buat semua teman-teman, rakan-rakan, sahabat, sedulur, kulaan, semua kawan-kawan lah kan. Terus setia mendengarkan Johor FM. Semoga sentiasa selamat, sehat, kuat, hebat, bersemangat setiap masa.
1: Ya, itu yang kita nak. Sentiasa hebat dan kuat, bersemangat bersama dengan kami.
0: Ya, Abang Nen Banjari juga dari Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat. Senyuman manis-manis lagi ceria. Senyum selalu hendaknya. Amin. Buat semua bersyukur dengan apa yang kita ada. Bersabar selalu. Esok masih ada. Yang belum tentu kita adakah lagi di dunia ini. Hidup hanya sementara. Apa-apa nak disembangkan, apa-apa nak disombongkan. Apa yang nak disombongkan dalam dunia ni? Semua dunia ni hanya sementara sahaja.
1: Betul. Janganlah sombong sangat.
0: Betul. Wana daripada Yani juga. Okay, untuk Suzana Keluang, moga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Waalaikumsalam juga Azlan dari Pontian. Kuda tak boleh lari, kuda laut. Betul juga. Ada orang tanya soalan tadi lah. Abang Lan, minta maaf Abang Lan, kalau Abang Lan baru saja dengarkan siaran kami ni kan.
1: Yang kita jawab macam kuda perasan lah. Kuda dah mencatur ke mana kan. Salah eh?
0: Salah.
1: Kuda tapi, dalam laut.
0: Tapi ni jawapan ni antara salah satunya lah. Tapi tak apa, kita respon balik. Okay. Baik, dari Singapura juga, Cik Sazali Ahmad yang sama-sama dengan kami juga. Terima kasih banyak-banyak.
1: Di live TikTok, ada lagi Abang Sam, ada Bagio. Selamat pagi, sahabat alam maya semua. Madi, salam cute. Wow, cute.
0: Baiklah, Kis. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita untuk waktu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di jam 11 pagi nanti.
1: Betul. Terus setiap bersama dengan kami, layak lagu-lagu best dan terbaik semuanya di Johor FM.
0: Shazi dan juga Love VE. Kenapa? Okey tak?
1: Okey cik.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez berkata lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: semua dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: MTH Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.
0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alamas, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, intan. Ayat contoh, permaisuri itu tersenyum semasa baginda Sultan menyarungkan sebentuk cincin bertatahkan alamas yang berwarna kuning keemasan ke jari manisnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro.

0: semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM bersama dengan saya Cik Kis dalam edisi khas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Tajuk berita utama hari ini. SPR buka semakan daftar pemilih tambahan Mei selama 30 hari. Isu kebajikan, pendidikan dan ekonomi setempat jadi fokus kempen PH di Parit Yani. Berita sepenuhnya. Isu kebajikan pendidikan anak muda, ekonomi setempat dan kemudahan asas menjadi fokus utama kempen calon Pakatan Harapan bagi kerusi N21 Parit Yani, Batu Pahat. Calonnya Muhammad Izam Taslim berkata, Dun Parit Yani memiliki pusat pendidikan tinggi dan perindustrian yang boleh menjana ekonomi penduduk menerusi kemahiran seperti TVET. Katanya pengalaman selama 11 tahun berkhidmat sebagai wakil rakyat mendorong dirinya untuk mengetengahkan isu-isu berkenaan sepanjang kempen 14 hari pilihan raya di negeri Johor.
1: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Setakat ini, kempen dihadiri beliau berjalan lancar tanpa sebarang provokasi. Penerimaan masyarakat juga baik memandangkan beliau sudah terbiasa berjumpa dengan pengundi di Parit Yani. Dun Parit Yani menyaksikan pertemuan dua penjuru antara Pakatan Harapan dan penyandangnya, Datuk Muhammad Najib Samuri daripada Barisan Nasional. Kempen N17 Semerah turut memfokuskan isu pendidikan. Isu pendidikan dan kemahiran kepada anak muda menjadi tumpuan kempen calon Pakatan Harapan N17 Semerah Batu Pahat. Calonnya Kuzan Abu Bakar berkata, anak-anak muda sekarang memiliki bakat dan potensi besar untuk diketengahkan terutamanya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Peluang pekerjaan juga akan terbuka luas jika anak-anak muda Semerah dapat mendalami TVET. Sekiranya diberi mandat pembangunan sosial anak muda juga seimbang dengan penubuhan kompleks sukan di kawasan Semerah. Masalah banjir kilat dan bekalan air bersih juga akan terus diperjuangkan bagi memakmurkan penduduk Semerah yang kerap berdepan dengan masalah berkenaan. Sementara itu, penyandang kerusi Dun Semerah Muhammad Farid Muhammad Khalid daripada Barisan Nasional BN berkata, aktiviti menyantuni masyarakat dari rumah ke rumah di sekitar Semerah akan dipergiatkan sehingga tempoh akhir kempen. Katanya pendekatan itu mudah sekaligus mengetahui kemahuan dan kehendak pengundi di Semerah. Undi 18 atau kumpulan pengundi muda bakal jadi faktor penentu keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 pada 11 Julai nanti. Setiap calon yang bertanding pula perlu memikirkan taktik kempen bersesuaian bagi meraih sokongan berkumpulan yang dikategorikan masih di atas pagar. Menurut pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, calon atau parti bertanding perlu mengambil kesempatan tren penggunaan media sosial dalam kalangan orang muda dengan memperbanyakkan kempen secara alam maya. Pasukan siber yang ditugaskan juga perlu sentiasa peka serta bertindak balas cepat dengan keadaan semasa, terutama melibatkan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan peluang calon bertanding.
2: Inilah cyber war. Inilah cyber war yang sangat penting lah. So, sangat penting. So, maknanya kandungan itu mesti berkualiti. Dan seperti yang PMX sebutkan, jangan banyak menyerang. Okay? Jadi, kadang-kadang terlalu overkill. Kita terlalu overkill isu atau individu juga boleh menyebabkan kesan negatif kepada
3: orang
2: yang menyerang itu.
3: Backfire
2: kepada mereka.
0: Beliau berpendapat kandungan digital yang berkualiti dan cepat akan menjadi faktor penting menetapkan pendirian pengundi muda untuk membuat pilihan pada hari mengundi. Bagaimanapun, kempen konvensional seperti ramah mesra dan siarah masih lagi relevan digunakan ketika ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membuka semakan daftar pemilih tambahan bulan Mei 2026 selama 30 hari bermula 30 Jun hingga 29 Julai ini. DPT berkenaan mengandungi 40,139 pemilih baru yang didaftarkan secara automatik, selain 23,902 permohonan pertukaran bahagian pilihan raya dan 3,400 pertukaran kategori pengundi atau status. SPR menggesa individu yang layak menyemak maklumat masing-masing melalui portal dan aplikasi MySPR. Sekiranya nama tidak tersenarai, tuntutan boleh dibuat menggunakan borang C, manakala bantahan terhadap pertukaran bahagian pilihan raya boleh dikemukakan menerusi borang D sepanjang tempoh semakan. Sekian berita khas Johor ke-16 yang disunting oleh Fairuz Ying dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali di Ruang Udara Johor FM. Saya Saufi Haji Nawawi dan juga Cik Kis menemani anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Kita berada di jam yang ke-6. Jam yang ke-6 ni jam yang terakhir.
1: Yang terakhirlah ya. Untuk segmen Aura Permata. Hari ini hari Khamis yang manis. Tarikh hari ini 2 Julai 2026.
0: Apapun untuk anda yang mana sedang bertugas, selamat terus menjalankan tugas. Hati-hati dalam apa jua bentuk tugasan anda. Santai-santai, jangan terlalu menekan-nekan, jangan terlalu ikutkan sangat perasaan kan.
1: Menekan-nekan maksudnya?
0: Bukanlah orang kata santai tu sampai sambil lewa. Tidak.
1: Bukannya buat kerja sambil baring. Tidaklah.
0: Kan. Tapi ada setengah orang, dia kalau boleh nak cepat siap. Dia salah seorangnya macam saya lah.
1: Cepat nak siapkan tugas.
0: Saya kalau buat kerja apa-apa kan, kalau boleh nak cepat.
1: Nak cepat.
0: Supaya dapat rehat awal.
1: Ini macam budak sekolah dululah, buat kerja cepat-cepat, nanti dapat rehat awal.
0: Tapi tak juga, ada setengah kerja pula, dia memang kerja ikut masa. Contohnya waktu berhenti atau rehat tu, contohlah pukul 12.30. 12.30 baru rehat. Tak ada maknanya kalau kau habiskan awal pukul 11.30 dah habis, satu jam dapat rehat. Tak boleh. Nanti tambah lagi.
1: Nanti tambah kerja lagi.
0: Tapi janganlah pula ambil kesempatan.
1: Betul.
0: Elok-elok production tu dalam tempoh 1 jam contohnya boleh siap 10. Orang lain boleh buat 10, anda buat 5 je. Ngelat lagi tu.
1: Kan, jangan ngelat. Yang penting setiap tugasan anda tu, segala quality, productivity semua ada. Kan, kita terapkan dalam pekerjaan kita.
0: Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Kejap lagi kita ada satu lagi untuk siaran ulangan Pesona Johor untuk hari ini 2 Julai kira-kira pukul 11.15 minit pagi. Selepas lagu inilah kita dengarkan seketika lagu gembira Tubai Tu dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Saya gembira dengan lagu ni.
0: Terus dengar Johor FM, kita.
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Daripada Ilusi dengan lagu Segalanya Ku Terima untuk anda. Kadang-kadang kita redon lah, kita pasrah lah kan. Itulah keluarnya, munculnya kata-kata daripada seseorang yang mengatakan, tak mengapalah, segalanya ku terima.
1: Itu macam dengar ayat yang pasrah.
0: Dia ada dua, dia tak kisah kan. Kadang-kadang kita redon. Redon lain, itu atas ketentuan Allah kan. Dan satu lagi tu daripada permintaan daripada manusia itu sendiri. Kalau dia kata, okeylah mulai hari ni kita macam gini, kita tak perlu gini, kita tak perlu gitu. Tak kisahlah apa pun, segalanya ku terima. Maksudnya aku pasrah dengan
1: pasrah dengan segala ketentuannya. Macam itulah. Itu dia. Lain macam pula awak ujung-ujung dia.
0: Tak, dia kan sebab lagu.
1: Sebab lagu.
0: Kita dengar lagu tu, kita cuma mendalami apa yang dimasukkan dengan baik-baik lirik lagu tu.
1: Ya, yeah, saya suka macam tu. Lepas next lagu kita kaji pula. Lagu apa lepas ni?
0: Lepas ni kita nak dengarkan lagu Ella.
1: Okey. Bertajuk
0: Cinta Selembut Sutera.
1: Cinta Selembut Sutera.
0: Awak saya awak nyanyi lagu ni kena. Sesuai.
1: Oh, ya ke? Sesuai. Ya,
0: cubalah. Nanti cubalah. Baik, apa-apa untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, jangan mudah untuk anda terpedaya dengan apa-apa saja cerita yang belum lagi pasti kesahihannya. Lebih-lebih lagi sekarang ni masuk untuk, kita di negeri Johor ni akan menghadapi pilihan raya negeri lah, tak aman lagi.
1: Betul.
0: Kan? InsyaAllah pengundian tu akan dilakukan pada 11 hari bulan nanti. Untuk undi awal 7 hari bulan.
1: Ya.
0: Jadi itu khas untuk badan uniform lah kan. Untuk anggota
1: orang-orang
0: tentera.
1: Orang-orang media.
0: Orang media bukan undi awal.
1: Undi post. Silap.
0: Awak ni.
1: Silap lah.
0: Come on lah.
1: Okay. Silap. Sebab saya tengah check SPA sekarang. SPR.
0: Oh, SPA. Awak dah nak dapat dia?
1: Tidak lah. Saya tengah check sekarang ni. Sebab itulah tersyasyur-syasyur gitu. Maafkan saya, okay?
0: Baik, apa untuk peringatan kita bersama lah jangan jadikan media sosial itu tempat untuk kita melakukan provokasi.
1: Betul.
0: Lebih-lebih lagi untuk golongan-golongan, untuk mereka yang tidak berani menonjolkan diri hanya sebagai keyboard warrior.
1: Betul, menggunakan akaun palsu.
0: Lepas tu buatlah kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan kemarahan orang awam, kemarahan orang ramai. Jangan menyentuh isu 3R. Jadi janganlah kita jadi seperti itu.
1: Betul.
0: Kalau boleh, kalau nak berani tunjuk muka apa semua, tak ada masalah. Ini profil pakai gambar kartun.
1: Kan. Tapi tulis macam-macam.
0: Tulis macam-macam berani sangat.
1: Nak tahu juga di sebalik dia tu, siapakah orangnya yang sebenarnya, ya?
0: Ya. Baik. Ini dia. Saya kat dengar lagu ni, rasa macam tengah ride motor.
1: Oh, iya ke?
0: Sebab budak-budak motor buat video banyak pakai lagu ni. Cinta Selembut Sutera Ella untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: masih lagi bersama-sama dengan kami di Ruang Udara Johor FM tepat pukul 11.30 minit pagi. Saudara, seketika kita nak bersama-sama dengan Ain yang telah pun bersiap sedia di talian dalam satu rancangan tajaan DCM Herb Legacy. Ada perkara-perkara menarik, ada promosi hebat istimewa untuk seluruh warga pendengar Johor FM. Jadi anda kena dengar, okay? Jadi kita terus bersama dengan Ain. Hello Ain.
1: Hello.
0: Baik Ain, silakan Ain dengan pengongsian untuk pagi ini. Bagaimana?
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh pendengar Johor FM. Walau di mana sahaja anda berada. Apa khabar semuanya pagi ini? Semoga urusan kita dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang untuk menikmati pagi yang indah ini. Ha, ada yang sedang memandu ke tempat kerja, ada juga yang sedang menikmati sarapan bersama keluarga. Terima kasih kerana memilih Johor FM sebagai teman setia anda. Jadi tuan-tuan dan puan, hari Khamis ni biasanya semangat kita dah mula sedikit menurun. Hari Isnin, Selasa dan Rabu dah berlalu dengan pelbagai urusan kan. Sekarang badan pula mula terasa letih. Sebab itulah kita kena sentiasa beri perhatian kepada kesihatan. Jadi bila badan sihat, hati pun lebih tenang lah. Kerja lebih mudah dan kita lebih bersemangat menjalani rutin harian. Sebab itulah pagi ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Johor FM, iaitu Pati Sarang Burung Walet Perfai. Okey, Perfai ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama iaitu delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Jadi produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang Perfai ni kan, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus pergi kerja kan. Balik rumah, urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan, badan kita ni mulalah bagi isyarat kan. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mula rasa macam berat-berat. Sebab itulah ramai memilih Perfai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak? Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman kita ni tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa kan? Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Perfai, pencernaan ni terasa lebih selesa. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasalah lebih bersemangat kan? Bangun pagi tak rasa terlalu letuh, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah bergerak lah sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelum-sebelumnya. Okey, yang berusia pula selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Perfai secara konsisten, mereka rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian. Termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, bagi kaum wanita pula, ramai yang suka ni minum Perfai sebab bila badan terasa lebih terjaga, wajah pun nampak lebih segar dan berseri-seri. Ha, bila kita rasa sihat dari dalam tu kan, keyakinan diri pun bertambah. Lelaki pula sebab suka sebab badan rasa lebih cergas untuk bekerja dan melakukan aktiviti bersama keluarga. Sebab itu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit saja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat kan. Jadi Perfai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh kita. Baiklah tuan-tuan dan puan, kalau tadi saya dah kongsikan tentang Perfai, sekarang tibalah masa yang ramai tunggu-tunggu ni. Saya nak umumkan promosi istimewa yang kami sediakan khas untuk pendengar Johor FM pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, harga biasa Perfai yang dijual di kedai kita ialah RM155 sebotol. Jadi tuan-tuan dan puan, khas untuk pendengar setia Johor FM, kami bawakan satu promosi yang cukup berbaloi untuk anda. Kalau dah lama terfikir nak mencuba Perfai, inilah masanya. Tak perlu ambil dalam kuantiti yang banyak. Kami sediakan pakej yang lebih mudah dan mesra bajet, iaitu 4 botol Perspire hanya RM100. Untuk pakej ini, ada sedikit charge perhantaran dikenakan. Tapi jangan risau, tuan-tuan perempuan. Ia masih merupakan satu tawaran yang sangat berbaloi kerana anda boleh mula mencuba Perspire pada harga promosi tanpa perlu berbelanja besar. Pakej ini juga sesuai untuk mereka yang baru nak berkenalan dengan Perspire atau yang ingin menambah stok di rumah. Saya tak nak overclaim produk ini, boleh buat itu dan ini. Tetapi kalau anda dah lama mengikuti perkongsian kami, apa kata kali ini, cuba sendiri dan nilai sendiri pengalaman anda. Jadi promosi pun sampai jam 6 petang ini, jangan tunggu sehingga promosi tamat baru nak bertanya sama ada masih ada ataupun tidak. Jadi terus hubungi nombor HQ kami sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436.

0: lagi dalam rancangan Tajaan bersama-sama dengan Ain dari DCM Hub Legacy. Apa lagi perkongsian yang ingin diberikan pagi ini? Ain, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ kita. Baik, pendengar yang baru sahaja buka siaran Johor FM, saya nak ulang sekali lagi. Jangan terkejut tau. Ha, harga asal pulpai ni RM155 sebotol. Kalau dah 4 botol, jumlahnya RM600 lebih juga. Tapi pagi ini kita nak bagi harga mesra poket, harga kasih sayang, sebab bila beli bukan untuk diri sendiri saja, tapi berkongsi dengan keluarga. Jadi setiap sen yang kita keluarkan insyaAllah berbaloi dengan kesihatan yang kita dapat. Jadi 4 botol perfai hanya RM100 sahaja, ada sedikit charge perhantaran. Jadi kita dah bagi harga sedekah di udara khusus di pagi Khamis ini, sebab kami tahu ramai yang tengah dengar ni, ada yang sakit sendi, ada yang cepat letih, ada yang nak cari ikhtiar tambahan untuk mak ayah di kampung. Jadi inilah peluang terbaik untuk bawa balik manfaat perfai. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini saja. Terus bagi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, tuan-tuan perempuan, hakikatnya bila badan mula beri tanda-tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa. Itu isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, perfai inilah yang terbukti jadi pilihan. Formulasinya bukan sebarangan, gabungan bahan semula jadi yang bekerja dari dalam. Ia bukan sekadar menyegarkan, tapi bantu kuatkan sendi kita, cerahkan kulit, lancarkan pencernaan, kawal bacaan gula dalam darah kita, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah, serta kukuhkan daya tahan badan kita juga. Sebab itu ramai pelanggan kita bila dah cuba, mereka terus jatuh hati. Katanya rasa sedap, mudah diamalkan, dan yang paling penting nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti perfai bukan janji kosong, tapi hasil yang boleh dirasai. Saudara perempuan, inilah yang membezakan perfai dengan produk lain di pasaran. Kalau kita tengok kebanyakan produk kesihatan, banyak betul syarat-syaratnya kan. Ada yang kena ambil waktu tertentu saja, ada pula pantang larang macam tak boleh makan itu ini, sampai kita pun rasa macam leceh nak ikut.

0: kan. Tapi dengan Perfai tak ada semua itu. Cara amalnya sangat senang, ikut saja sukatan yang disarankan, insyaAllah tak ganggu rutin harian kita langsung. Okey, untuk orang dewasa, ambil 2 sudu besar setiap pagi sebelum sarapan lah. Ya, 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah je, tak ganggu rutin harian kita. Untuk anak-anak pula, cukup 1 sudu kecil pagi dan malam. Senang nak ikut, konsisten pun tak susah sebab itulah ramai jadikan Perfai sebagai amalan harian keluarga. Okey, kalau tengah ambil ubat daripada doktor pun tak jadi masalah sebenarnya. Cuma elakkan minum Perfai terus selepas makan ubat. Tunggu 1-2 jam macam tu supaya kedua-duanya beri kesan terbaik. Ha, itulah sebabnya saya ingin mengingatkan semua pendengar yang saya kasihi, jangan biarkan diri kita ni menunggu sehingga tubuh menjadi terlalu lemah baru nak cari jalan keluar ni. Kesihatan ni kalau dah hilang, tuan-tuan puan-puan, bukan senang nak dapat semula kan. Mulakan langkah bijak sekarang dengan Perfai seperti kata orang dulu-dulu. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan Perfai inilah ikhtiar yang boleh kita jadikan teman setia untuk kekuatan tubuh sepanjang masa. Baik tuan-tuan puan-puan, hari ini kita nak buka satu ruang, satu peluang yang bukan selalu datang. Kesihatan ni amanah dan kadang-kadang ikhtiar kecil kita hari ini boleh jadi asbab Allah bagi kesihatan yang lebih baik untuk masa depan. Dan promosi hari ini memang lain daripada biasa sebab kami nak bagi penghargaan khas buat pendengar dan pelanggan setia Perfai. Kalau sebelum ini harga biasa dah cukup berbaloi dengan kualiti premium Perfai, kali ini kita turunkan lagi dengan harga promosi yang jauh lebih jimat, sesuai sangat untuk siapa saja yang nak mula cuba ataupun nak tambah stok di rumah. Harga asal Perfai ni tuan-tuan puan, sebotol saja RM155. Kalau 4 botol jumlahnya dah RM620. Tapi pagi ini di udara Johor FM, kita nak bagi harga sedekah, harga kasih sayang. 4 botol Perfai hanya RM100 sahaja. Ha, ada sikit cas penghantaran dikenakan. Tetapi secara keseluruhannya, anda masih berjimat lebih banyak berbanding harga biasa. Promosi pun tak lama, tamat jam 6 petang ini. Bila promosi tamat, kita tak tahu bila harga macam ni akan muncul lagi kan. Jadi jangan tunggu-tunggu, jangan fikir lama-lama, ambil peluang sekarang. Sebab kadang-kadang rezeki ni datang sekali saja. Kalau terlepas memang rugi besar. Cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita pagi ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Corong Johor FM. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ain untuk rancangan tajaan 15 minit bersama-sama dengan DCM Herb Legacy sebentar tadi. Wah, banyak promosi-promosi menarik yang telah pun diberikan. Jadi you boleh cubalah. Eh?
2: Mm-hmm, betul. Baik Sofie, kita ada lebih kurang 15 minit saja lagi untuk Aura Permata. Waktu ini masih lagi diisi dengan lagu-lagu 90-an terbaik semuanya untuk anda.
1: Ya, baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Sekarang kita ada lagu ini, Wicitra Mira Idora. Untuk anda, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Baiklah saudara, tugasan kami sebenarnya sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk kita hari ini. Waktu sekarang 11.50 minit pagi, berbaki 10 minit sebelum kita bertukar ke segmen seterusnya, iaitu segmen Variasi Permata.
1: Variasi Permata, anda akan bersama dengan DJ D untuk 6 jam berikutnya. Layan lagu-lagu best pula dari DJ D, okay?
0: Baik, jadi untuk itu, rakan-rakan pendengar semua, kami nak ucapkan jutaan terima kasih lah kerana menyokong kami yang setia mendengarkan siaran Johor FM ini yang kekalkan frekuensi di radio anda. Tak kisahlah yang mana masih lagi dalam kenderaan, yang mana masih lagi berada di pejabat. Macam tadi kan kawan kita pagi tadi tu, katanya dekat PC pun buka, dekat handphone pun buka.
1: Betul, dekat PC dengar suara. Dekat handphone tu dia tengok live TikTok.
0: Live TikTok.
1: Tengok orangnya. Itu lah, terima kasih untuk anda yang support kami. Juga yang setia mendengarkan kami melalui RTM Click yang berada luar dari negeri Johor.
0: Kita tak lupakan juga yang mana berada di rumah tu kan. Untuk si rumah semualah, akak-akak kita, makcik-makcik, ibu-ibu kita semualah. Kan, yang daripada pagi tadi dah macam-macam kerja selesai.
1: Dah selesai. Daripada atas rumah, luar rumah,
0: luar
1: semua
0: rumah,
1: dah selesai.
0: Bawa ke bawah rumah.
1: Sampai masuk balik dalam rumah nak masak balik. Radio tetap bunyi.
0: Baik, jadi apapun, selamat menyediakan hidangan makan tengah hari anda. Dengar khabar pagi apa untuk tengah hari ni, special sikit.
1: Apa dia agaknya menu ya?
0: Hari ni yang nak main bakar-bakar.
1: Bakar-bakar.
0: Nak main grill-grill pula kan. Dia dah sediakan dah tu ikan bakar. Ada yang hari ni nak bakar daging. Ada hari ni nak bakar
1: sotong
0: ayam.
1: Bakar.
0: Sotong
1: Sotong bakar.
0: Sotong bakar. Okeylah, apapun sahaja. Jangan bakar sangat. Jangan yang bernama bakar pun jangan sedap-sedap pula.
1: Jangan
0: apa
1: tersedap DJ pula cik
0: kan,
1: bakar ya.
0: Bakar katanya ni. Tapi selalunya orang nama bakar ni, orang panggil dia burn.
1: Burn nama glamour lah.
0: Nama glamour dia.
1: Nama glamour kan. Burn.
0: Sama lah tu. Burn dengan bakar kan sama. Kalau Jawanya apa?
1: Jawa dia.
0: Awak kan dah handal sangat sepatah sari. Saya rasa awak sepatah sari ni dah berapa ratus hari dah. Cuba dah cakap Jawa sikit lah. Isau.
1: Janganlah.
0: Isau ngomong Jawa.
1: Saya rasa yang tu Wak Jemin belum ajar saya lah. Nanti saya masukkan. Saya ajar Wak.
0: Kelalen.
1: Kelalen. Wak, Kelalen.
0: Okey lah. Baik, apapun. Untuk anda sekali lagi terima kasih banyak. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali dalam segmen yang sama, Aura Permata. Okey? Daripada saya, Sofi Nawawi.
1: Dari saya, Cik Kis. Jaga diri anda selalu, okey?
0: Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.
1: Bye.
0: Bye.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, yang pastinya percuma untuk anda. Okay, terima kasih kepada rakan setugas tadi Cik Kis dan juga Sofi yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Yang pastinya banyak info menarik yang telah dikongsikan bersama anda. Jadi untuk tengah hari ini, untuk segmen seterusnya, anda bertemankan dengan saya DJ D dalam segmen seterusnya iaitu Variasi Permata. Bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Ya, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Okey, untuk tengah hari ini kita layanan lagu dulu . Selepas ini adanya Amira Osman, Li Ali, hanya untuk anda di Johor FM Permata Selatan.

0: semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Kayan Sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap Mio Adlan, Anas Fahin, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Ya, masih lagi ya demam bola kita ni. Okey ke tak tu? Ada bangun lah eh? Yelah, kita nak tengok bola kan? Apa cerita bola hari ni? Okey, Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki saingan pusingan dan kalah mati 32 pasukan terakhir dengan beberapa keputusan menarik telah direkodkan. Ya, itu antara keputusan terkini. England menewaskan Dr. Congo 2-1 manakala Belgium mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Senegal. Tuan rumah pula, Amerika Syarikat berjaya menundukkan Bosnia and Herzegovina 2-0 untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Okey, sebelum itu, Mexico menewaskan Ecuador 2-0, Perancis membelasah Sweden 3-0, Norway pula menyingkirkan Pantai Gading iaitu Devor 2-1, sementara Brazil mengatasi Jepun pun 2-1. Bagi Paraguay dan juga Maghribi pula mara selepas memenangi penentuan sepakan penalti ke atas Jerman dan juga Belanda. Aksi pusingan 32 malam ini pula menyaksikan pertembungan Spanyol menentang Austria, Portugal berdepan Croatia dan Switzerland bertemu Algeria dalam usaha merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Jadi itu dia tadi berkenaan dengan keputusan yang terkini. Jadi teruskan bersama dengan Jor FM untuk mengetahui berita terkini berkenaan dengan bola. Jadi terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: Okay.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai.

FM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, anda bertemankan dengan saya ketika ini. Masih lagi dalam Variasi Permata. Okey, nak bacalah satu dua ucapan rakan-rakan pendengar kita yang berada di mana ni, talian WhatsApp kita ni. Ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam Variasi Permata. Selamat tengah hari untuk semua rakan-rakan Johor FM. Semoga sihat sejahtera selalu. Katanya petang ni ada tugasan di masjid. Sambil terlayan Johor FM. Okey, kita ada juga Wak Nin Banjari kita dari Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fazilah yang tengah siang petai. Baru sampai COD. Wah, dahsyat eh. Pak Wan, untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Din Kubo, Zain Teksi, Wak Ali, Dola Sport, Nordin Keluang, Jamil, Wak Nau, Kak Long, Mona, Saadiah Markum dan semualah pendengar-pendengar setia Johor FM. Terima kasih, siarkan lagu sedap katanya. Okey, kita ada juga siapa ni, Aisyah Rosli dari ST Rosyam Mat, Pasaraya 24 jam KL. Wah, Selangor Negeri Sembilan. Wah, dibuka di Johor pun ada hujung bulan 9 ni di Paragon Marketplace. Okey, datang nanti ya. Okey, insyaAllah. Itu dia tadi rakan-rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapannya di mana ni, di talian WhatsApp kita. Okey, ada selit lagi ni. Okey, kita ada Dollar Spot pun ada. Selamat tengah hari untuk semua rakan-rakan pendengar. Antaranya Wak Mon, Wak Nah di Parit Sempadan, Din Highway, Puteri Idaman, Hasmah dan semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.8 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.11 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.13 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.15 minit tengah hari. Jadi terus layan Johor FM Permata Selatan.

semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Future Hot FM.
1: Buat apa pakai helmet? Pergi kedai dekat je.
2: Mana ada. Dah 10 tahun pakcik bawa motor. Hidup lagi sampai sekarang.
3: Berapa ramai orang tak pakai, tak ada apa-apa pun.
4: Adakah anda benar-benar yakin bahawa kemalangan tidak akan berlaku ke atas diri anda? Kemalangan motosikal boleh berlaku tanpa amaran dan biasanya berhampiran rumah. Gunakan pertimbangan bijak. Pakai dan ikat topi keledak anda dengan kemas. Jadikannya satu amalan kerana anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
6: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or in countering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
5: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
6: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend.
5: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
7: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30 ribu usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
5: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan dalam Talian.
0: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
5: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
8: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
9: Saya mohon ya kepada semua pengundi pundi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
10: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
5: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
5: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
12: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur, gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya." Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, "Ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku." Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku." Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu, yang saya bawakan maksudnya saja. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripadaku, aku ampunkan di atas apa yang telah berlaku daripada engkau dan tidaklah aku hiraukan. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah sampai seperti awan di langit, kemudian engkau meminta ampun, akan aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepada engkau memberi keampunan sepenuhnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam hadis kursi ini, maknanya tugas kita memohon kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu semua Allah tu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diiringi dengan taubat barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sia-sia belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sesungguhnya dia itu seorang yang pendusta, yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah, lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau, dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Nah, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Ada juga lafaznya seperti astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan, siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara-saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu. Mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampunkan penyekutuan sesuatu dengannya, dan ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya seorang itu dosa-dosa yang dibawa ke selepas mati itu Allah boleh ampunkan, kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu perlunya seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, khususnya bila melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan tadi hadis, maksud hadis tentang kadar dosa yang sepenuh bumi, bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alamas, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, intan. Ayat contoh, permaisuri itu tersenyum semasa Baginda Sultan menyarungkan sebentuk cincin bertatahkan alamas yang berwarna kuning keemasan kecari manisnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Pontian 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.

Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkannya kita menerusi RTM Klik. Okay, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Maklumlah ni tempoh berkempen kita kan. Sebab apa ni untuk PRN, Pilihan Raya Umum bagi Negeri Johor yang ke-16. Sibuk berkempen sana sini. Ceramah sana sini. Jangan lupa jaga kesihatan tu lah jangan lupa banyakkan minum air putih, air mineral dan seangkatan dengannya. Air masak, air jarang kan. Air kosong. Kan kurangkan minum yang manis-manis. Itu kalau di pusat-pusat tempat apa kita panggil? Ya, di bilik-bilik gerakan. Jangan sediakan air yang manis-manis. Tolonglah, janganlah. Walaupun ia sedikit menyegarkan, konon-konon memberikan tenaga kan. Tapi jangan manis sangat lah awak . Kena jaga kesihatan itu juga. Sebab apa? Sebab kita nak mengundi nanti pada 11 hari bulan. InsyaAllah doakan yang sihat kita ni dapat pergi mengundi, dapat pergi buang undi pada hari Sabtu nanti 11 Julai 2026. Itu adalah yang wajibnya ya. Okay, terima kasih buat rakan-rakan dan pendengar ketika ini. Saya bersama dengan anda. Kita teman berteman dalam TikTok Live. Johor FM Official. Kita nak menyapalah rakan-rakan kita yang berada di mana ni? Di TikTok kita. Kita ada Salamah. Ada juga rakan-rakan kita yang baru masuk juga ni. Jemput masuk ya, jemput masuk. Ada juga ni siapa ni? Di rumah hijau kita. Kita ada Hajijah Paiman. Selamat petang katanya. Ni Hajijah Paiman dari Ferda Kehang Timur. Tahniah buat cucu Izara yang masuk pertandingan kawat kaki di Pandan Maran. Oh, dapat nombor 3. Tahniahlah . Buat pasukannya. Jangan putus asa. Tahun hadapan boleh perbaiki lagi. Betul tu. Bukan apa, dia tak mudah lah nak berkawat ni, nak dapatkan rentak yang serentak itu. Kata orang, hentakkan kaki yang sederap, tak mudah lah . Dia kena fokus. Okey, kita ada juga Wana, baru siap masak mihun di, kata dia. Nanti ada kelas ngaji, mampir di insyaAllah. Moga di sihat selalu, amin, terima kasih. Ucapan untuk rakan-rakan grup SKS, Tiba Kawali, Aizah Hakim, Ina Mahadi, Jijah Paiman, Wak Jimah, Aini Ishak, Cik Nim Banjari dan juga isteri, Ujang Nur Azmin dan juga isteri, Sadia Markom, Pak Wan, Cak Cak Ba, dan semualah pendengar setia Johor FM. Istimewa untuk Suzana Keluang yang menyambut hari lahirnya hari ini. Selamat hari lahir lah ya. Semoga dia diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, berkat dalam umur kita. Dan bukan saja untuk siapa ni, Suzana, malah mereka yang menyambutnya pada hari ini. Selamat hari lahir untuk anda semua. Dan juga untuk Safi Ahmad yang katanya tak berapa sihat, semoga terus diberi kesembuhan katanya. Ni ucapan dari Wana tadi . Salam sayang untuk Wana dari Pariani katanya. Okey, ada juga ni Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Sempang Renggam. Assalamualaikum DJD. Waalaikumsalam. Selamat petang ucapkan buat isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM. Wak Ali dan isteri, Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pok Long, Nenek Ani, Wak Saring, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ada juga ni siapa, Cik Jamal Amal kita. Nak apa ni, macam mana nak masuk pintunya, kat mana? Ada siapa tak nampak? Ada nasiblah.
Ya ni Adiana. Assalamualaikum DJD. Selamat petang. Waalaikumsalam. Awak okey ke tu? Sihat ke Adiana? Okey, ada juga siapa Mat Dali bin Hanan dari Firdanita Satu Mersing. Mengucapkan selamat petang kepada penduduk Kampung Baru Nita Mersing. Jangan lupa keluar mengundi pada 12.7. Bukan 12.7. Kita 11 Julai lah . Bagi Don Tenggaro sebagai menunaikan tanggungjawab kita undilah. Okey, untuk penentuan di tangan anda, betul tu. Siapa ni lagi? Azila Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua katanya. Untuk semua pendengar Johor FM. Dia bagi salam. Masuklah kan. Okey, buat anda semua terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada sepatah sehari. Kita ada vitamin jiwa. Ada juga gincu merah. Jom layan Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin. Kita ada Lao She.
1: Iya.
0: Okey, Lao She, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey. Cawan. Beizi.
0: Beizi.
1: Betul, cawan. Beizi.
0: Cawan. Beizi.
1: Contoh dia. Zhege beizi hen piaoliang.
0: Zhege beizi hen piaoliang.
1: Betul, cawan ini sangat cantik.
0: Kan senang tu, lepas ni cawan jangan lupa peizi.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syaitan lemah.

0: Jangan tapau cinta.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.

Hai, Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering kalau lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

Ya, itu dia tadi. Shakira dan Burna Boy. Jangan lupa terus tonton FIFA World Cup 2026 di RTM Click, di TV OK, di Sukan TV. Okey, kepada anda di luar sana, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA akan menganjurkan konsert khusus untuk Gen Z, iaitu Z Nation 2026, The Gen Z Concert. Pada 26 September iaitu hari Sabtu 8 malam bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Artis jemputannya adalah Aisyah Retno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Z Nakal. Jadi konsert ini sebenarnya bertemakan Z Empowerment, bagi membentuk diri dan juga mengekspresikan idea serta kreativiti melalui pentas hiburan. Z Nation 2026 The Gen Z Concert juga merupakan satu manifestasi keberanian, kebebasan dan juga solidariti generasi digital masa kini. Jadi tujuan konsert ini adalah untuk mengumpul dana Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur melalui platform hiburan serta memartabatkan generasi Gen Z dalam pelbagai bidang kepakaran seperti sukan dan juga industri kreatif hiburan. Jadi untuk mendapatkan tiket ini, boleh layari www.fantopia.io. Okey, boleh dapatkan tiket itu sesegeranya. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Cinta Seorang Teman daripada Bob AF untuk anda di Joy FM Permata Selatan.

Ya, itu tadi lagu Jimbara, Farhana Bumi Kenyalang. Siapa nama Farhana sini? Berbunga-bunga lah hatinya, ya. Sambil itu bolehlah kita nyanyi-nyanyi kecil di dapur, begitu dah kan. Ya, terima kasih buat rakan-rakan dan perangai kita yang berada di titik live ketika ini. Ada Kamarul, ada Syam Iskak pun ada. Siapa lagi? Joe JB pun ada. Tadi Cik Jamal Amal, Adnan, Nurul Aini pun ada. Terima kasih banyak-banyak menyapa saya dan menemani saya petang ini. Ya, Hasniza pun ada juga. Okey, pada jam 3 petang ni nanti kita akan sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita akan dengar berita Johor FM pada jam 4 petang nanti. Jadi terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Jom sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun?
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Jawab FM Bermata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Okeylah, untuk pendengar-pendengar semua di sekitar Johor, kita akan bersua muka seketika bersama dengan rakan kita yang berada di Keningau FM. Ini adalah rakan kita. Siapa tu? Hello.
1: Hello, selamat petang DJ D.
0: Ya, itu dia Hex. Rakan kita yang berada di Keningau FM. Hex, okey? Sihat eh?
1: Sihat walafiat. Macam di Johor, nampaknya kesibukan dia semakin memuncak waktu ketika ini.
0: Ya, betul. Nah, kita semua sibuk kan? Sibuk di bilik gerakan kita pun. Ya juga. Di bilik gerakan kita pun ya juga kan, di lapangan pun sama juga. Maklum, ini kali pilihan raya bagi negeri Johor yang ke-16. Itu Sabah tu tak tahulah bila ya.
1: Untuk Sabah, kita telah pun berlangsung tahun yang lepas bagi PRU Dionis Sabah ke-17. Jadi ke-17. Tahun ni, sekarang ni menantikan pilihan raya umum lah. Bila-bila saja kan masanya.
0: Jadi rehat dululah untuk tahun ni Sabah.
1: Betul.
0: Okey, sekarang ni ketika ini tengah bersiaran apa di sana? Sebab tadi kan sebenarnya kita dengar lagu daerah sana
1: Ya, betul. Petang ni kita menerusi Santai Petang. Kita ke udara 3 sehinggalah ke pukul 5 petang. Kemudian 5 hingga 7 malam nanti kita akan bersama menerusi segmen Harmonika. Dan untuk Santai Petang ni, kita lebih banyak kepada perkongsian informasi dan juga sembang santai kita bersama dengan pendengar kita.
0: Ya, okay. Untuk makluman Hex juga, ketika ini kita dalam rancangan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu kita ada berita. Berita Johor FM. Dan kita sebenarnya di Johor juga bersiaran sehingga 12 jam 12 tengah malam nanti. Ni kita panggil segmen Variasi Permata. Gitu Hex.
1: Variasi Permata.
0: Ya, betul. Okey, untuk makluman semua pendengar, yang mana kita ni sebenarnya bersua seketika adalah untuk rancangan kita pada hari Sabtu nanti. Dalam rancangan kita Silang Budaya, Bertemu Suara. Nanti kita nak buat
1: nanti
0: kita nak buat ni cerita tentang menu di Johor.
1: Hex. Menu di Johor.
0: Iya, betul.
1: Kan cerita dari Johor akan mempersembahkan, akan bercerita berkenaan Burasak rasanya.
0: Tapi kita tukar Hex.
1: Tukar dah.
0: Kita tukar.
1: Itu jangan kita. Kita tukar. Jadi kita tunggulah para pendengar kita. Kena tunggu sehingga hari Sabtu. Barulah kita buka ceritanya.
0: Itu dia Okay. Alright. Okay Hex, kita nak teruskan dengan lagu. Apapun, kita jumpa nanti lagi hari Sabtu ya Hex
1: Baik, terima kasih.
0: Okay, bye-bye Hex. Jumpa lagi nanti.
1: Bye, jumpa lagi.
0: Okey, untuk semua pendengar setia Johor FM, kita terus dengan muzik tanpa henti. Selepas ini, lagu Sarik Dengan Cinta, Sarik ke anda. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Aziz Rahman. Antara tajuk utama hari ini, semua calon PRN Johor ke-16 dinasihat mengutamakan kempen secara harmoni. Angka kerugian jenayah komersial di Pontian cecah 2.46 juta ringgit sejak Januari. Berita sepenuhnya. Semua pihak termasuk calon yang bertanding pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diingatkan supaya sentiasa mengutamakan keharmonian sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Sri Muhammad Sabu turut memuji semua calon yang berjaya menyemarakkan semangat toleransi dengan meraihkan pengundi di kawasan majmuk serta menghormati rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang.
1: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu, Timbalan Pengerusi PH. Terdahulu, beliau menghadiri program ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi Johor Bahru bersama calon PH bagi N45 Setulang, Andrew Chen Kah Eng. Menjelang hari mengundi pada 11 Julai depan, calon PH di Permas dan Larkin, Sharon Teo Siu Hui serta Suhaizan Kayat berharap para pengundi dapat keluar menunaikan tanggungjawab dengan membuat pilihan pada hari berkenaan.
2: Mohon tolong, actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keram mengundi sokong kita. Sebab hari itu, hari undian adalah pada hari Sabtu, sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada ada allocation masa-masa kan. So taklah masa itu masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua boleh kerok undi pada 11 Julai.
3: Saya mohon kepada semua pengundi-pengundi di khususnya di N44 Larkin ni gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini kepada kita. Daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ini yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu, projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi.
0: Kadar keluar mengundi pada PRN Johor ke-15 2022 lalu sebanyak 54.92%. Dalam perkembangan lain, calon PHN39 Tanjung Surat, Faizul Abdul Ghani menegaskan kehadirannya di Pengerang bukan hanya ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, dibina melalui gerak kerja masyarakat, sukan, kesukarelawan dan hikmat komuniti sejak beberapa tahun lalu. Ia termasuk penglibatan dalam kelab bola sepak Bakar FC di Punggai, penganjuran kursus Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Kampung Punggai dan lain-lain. Fokus utamanya untuk membawa politik lebih matang, berkhidmat dengan rendah hati selain memahami isu lokal dan mendengar suara masyarakat sekaligus berani membawa agenda pembangunan untuk semua. N39 Tanjung Surat menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Faizul Abdul Ghani dan calon Barisan Nasional Aznan Tamin. Jumlah kerugian kes penipuan pinjaman wang tidak berlesen dan pencamana di Pontian turun kepada 2.46 juta ringgit antara Januari hingga Jun tahun ini berbanding 4.96 juta ringgit bagi tempoh sama pada 2025. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendan Hazrat Hussein Mion Hussein berkata kes pelaburan tidak wujud merekodkan penurunan ketara daripada 2.17 juta ringgit tahun lepas kepada 1.32 juta ringgit. Dan pada itu sepanjang Januari hingga Jun lalu seramai 92 individu ditahan kerana terlibat jenayah komersial, manakala 67 individu telah dituduh di mahkamah kerana menjadi keldai akaun. 260 kertas siasatan dibuka mengikut kanun kesejahteraan Keseksaan, Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Seorang pelajar lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar belakang lori di kilometer 135 Lebuh Raya Utara Seratan arah utara 5.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah ACP Rais Muklis Azman Aziz berkata mangsa 19 tahun maut di tempat kejadian akibat parah di kepala, manakala pembonceng terselamat. Kemalangan berpunca apabila motosikal yang berada di laluan kiri itu tidak sempat mengelak lori yang mengubah haluan ke lorong kecemasan. Kes disiasat mengikut Seksyen 641-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Kulai 101.9, Taip Anda, Indah Pura, Kelantan.

0: Ini isu ini hanyalah bukan sekadar isu untuk penjagaan hijau atau alam sekitar dan landscape yang cantik, tapi kita perlu tekankan kepada macam mana nak melaksanakan satu perkara pembangunan itu yang lestari dalam jangka masa yang panjang. Jadi
1: saya berharap pembangunan lestari ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan anak muda.
2: Jadi cadangan saya adalah berkaitan dengan pengangkutan awam yang lebih mesra pengguna. So saya tidak fokus kepada macam pengangkutan awam seperti bas, tapi yang pentingnya saya rasa untuk macam laluan pejalan kaki yang ada teduh.
3: Itu antara harapan golongan muda mengenai agenda pembangunan lestari. Mereka mahu kemajuan yang dilaksana tidak mengabaikan kepentingan serta kehendak pada masa akan datang. Sementara itu, pengarah Pusat Pelestarian Kampus Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dr. Muhammad Fadil Maddin akui inisiatif yang sedang dilaksana berada di landasan tepat ke arah pembangunan lestari.
4: Kawasan-kawasan yang dahulu sawah sebagai contoh, penukaran tidak boleh berlaku sewena-wena antara yang pertama. Yang kedua adalah sudah mula ada inovasi. Di peringkat kerajaan madani ini menyediakan inovasi tertentu terutamanya dalam pelan tindakan perubahan iklim dan juga tenaga.
3: Pelaksanaan projek seperti rancangan tebatan banjir dan pembinaan kawasan perumahan baru juga boleh ditambah baik pada masa akan datang dengan penekanan terhadap kesejahteraan penduduk.
4: Kita perlu ada seseorang yang menjadi penganalis data sebelum sesuatu dibuat. Pada saya, di Malaysia kita belum benar-benar serius menjalankan cost analysis ini berdasarkan kepada pemetaan apa zon-zon yang kita ada. Kemudian kita juga perlu melantik sebenarnya penganalisis data di peringkat PBT, di peringkat kerajaan untuk melihat adakah bila berlaku perubahan, adakah ia mendatangkan kesan mudarat.
5: Kota Tinggi, 101.9, Air Tawar, Lok Hing, Penawar.
6: Eh, Pak!
7: Yo!
6: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
7: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
6: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
7: Kad penalan? Alamak. Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku tak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi lah.
6: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
7: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
6: Betul.
7: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
6: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
7: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
6: Ayolah.
7: Aku cakap, orang cakap.
6: Betul.
7: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
6: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
7: Jadi setiap undi tu penting lah
6: Memang penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
7: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
6: Betul.
7: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
6: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu
7: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
6: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
7: betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
6: Betul.
7: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
6: dan berhemah lah, kata
7: dan
6: orang
7: berhemah. Ya, betul.
6: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
7: Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kak Menala pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak
6: mengundi. Cantik. Jom sama-sama kita kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
7: Jomlah.
6: Ni kau dah bayar belum? Mengundi ke bayar?
7: Kak, kira kak.

Variasi Permata di Jor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Syukurkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Jor FM Permata Selatan, radio beran nombor 1 Bangsa Johor. Terima kasih kepada anda yang terus mendengar kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, macam mana anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Okeylah, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di muka buku ketika ini. Kita ada Sadini, ada Muhammad Yusof pun ada. Fatimah Ima, ada Ford Ranger, ada Mak Ngah Anggun, kan? Wajima Wa Amin pun ada. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa menemani dan juga menyapa saya ketika ini. Dan ramai lagi sebenarnya kawan-kawan kita. Nanti kita akan bacakanlah lagi lah . Okey, kepada anda yang mungkin dalam pergerakan nak ke mana ketika ini. Mungkin ada yang nak pergi ke kedai makan, ada yang nak ke masjid barangkali sebentar saja lagi. Okey, suka untuk saya kongsikan ini dia ramalan cuaca bagi negeri Johor. Petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti pun ribut petir di beberapa tempat. Suhu untuk hari ini 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, baiklah. Suka juga saya kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.38 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.41 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, bandingan yakni perbelanjaan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula akan mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah amat luas, yakni rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya.
2: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.

0: sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. And these are issues that I think must start.
0: Dalam hari itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempengukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, DAT. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Stulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, DAT, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng, Turun Padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan kewibawaan sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan. Bagi melengkapkan kebangkitan dramatik, Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mokdahan, Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan pelur berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yo Ngeteh kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Alamas, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, Intan. Ayat contoh, permaisuri itu tersenyum semasa Baginda Sultan menyarungkan sebentuk cincin bertatahkan alamas yang berwarna kuning keemasan ke jari manisnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Peluang 101.9 Layang-layang Gunung Lumut Sri Lalang.

0: SS on air. Hai, saya Puan Monis, pengusaha kukis dari Batu Pahat.
1: Okey Puan, kita nak tahu media sosial Puan apa yang boleh para pendengar Johor FM nak tengok sendiri produk Puan ni.
0: Sekarang kalau trend ni TikTok lah. Kalau FB dah kurang sikit kan. Orang banyak pada TikTok.
1: Okay.
0: Jadi pada siapa-siapa di luar sana nak melihat pergerakan Monis Cookies, produk Monis Cookies, boleh tinjau-tinjau di akaun TikTok Monis Cookies HQ. Kat situ ada yang kami terterakan. Kuihnya, locationnya, semua ada. Cuma price boleh DM kami.
2: This on air. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Yang 5.21 minit petang. Ya, itu tadi lagu Marilah Mari. Kan pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Takut nyanyi lebih-lebih kan hujan pula eh. Okey, itu dia tadi. Itu sajalah saya kita bagi kan. Bagi lagu tu. Kenapa nak bangkitkan ataupun mengingatkan kepada anda semua bahawa pada 11 Julai ini, tolonglah keluar beramai-ramai kan untuk pergi mengundi. Kerana itulah adalah salah satu tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Kan, jangan kata orang ambil sambil lewa lah eh. Lepas tu nanti awak nak salahkan sana sini pula. Tak bagus lah awak kan. Okay, inilah dia tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Jadi keluarlah beramai-ramai. Yang penting datang awal, jangan lupa bawa my card. Itu yang penting. Tapi sebelum tu semak dulu di SPR anda mengundi di mana. Kalau rasanya anda tu sebagai pengundi luar, bolehlah kata orang rancang pergerakan anda untuk balik hujung minggu ni macam mana. Sampai tu jumpalah mak ayah kita kat kampung, tak? Itulah peluang kita. Sambil-sambil tu nak jugalah cerita. Mesti ramai yang dah masuk, dah check akaun anda ke belum? Check apa tu? Tengoklah kan. Kita ada antara kita ni yang dah dapat STR. Ada juga yang dah dapat SARA. Jadi kalau boleh kita gunakanlah sebaik-baiknya. Macam-macam lah kita boleh perolehnya kan. Sebab kat sini ada 15 kategori barangan SARA yang diluluskan. Antaranya beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mie, tepung. Itu barangan asas lah eh. Barangan keperluan yang memang memang confirm kata orang dapat lah subsidinya tu. Okey, bagi SARA bulanan pula, penerima STR isi rumah dapatlah RM100, warga emas dapatlah RM50, bujang dapat juga RM50. Okey, bagi penerima STR dan juga e-kasih untuk isi rumah dapatlah RM200, warga emas RM150, bagi bujang RM100. Alhamdulillah, yaudah. Jangan lupa bawa kad pengenalan pengguna-pengguna ataupun penerima STR ni. Okey, macam mana YB kita di lapangan dah sibuk berkempen lah kan. Jadi kita berkempen dengan sihat, jangan ada provokasi di sana sini. Ini negara kita Malaysia, yang pastinya kita negara yang cukup makmur. Orangnya semua dia ada kelas dia tersendiri lah, begitu kan. Lagi satu, Johor tahun ini merupakan Johor tahun melawat Johor untuk 2026. Jadi kita kena tunjukkanlah sikap kita yang terbaik supaya menjadi contoh kepada orang yang datang ke negeri Johor. Okey, lagu ini untuk anda. Dairi YB Andy Lala, hanya di Johor FM Permata Selatan.

5.46 minit petang. Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Radio Belanda Nombor 1 Bangsa Johor. Okeylah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini. Hari ini 2 Julai 2026. Hari Khamis. Yang pastinya untuk anda semua yang manis-manis. Kan, bunyi yang manis bukan apa. Kan kali ini, minggu ini merupakan minggu kempen untuk pilihan raya umum, pilihan raya negeri bagi negeri Johor yang ke-16. Jadi pastinya yang manis-manis, yang senyum-senyum je gitu kan. Apanya tu? Tak pasti lah eh. Tapi yang penting anda semua kenalah turun mengundi nanti pada 11 Julai 2026. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Dan semak dahulu di mana tempat untuk anda mengundi pada hari tersebut. Jangan salah pergi tempat. Contoh, Parit Abdul Rahman. Parit Abdul Rahman mana? Kak Mua, tiba awak pergi ke Batu Pahat. Salah lah kan? Tu kena semak betul-betul eh. Okey, kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga, yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada ketika ini, mungkin dalam perjalanan balik, kan, sambil tu nyanyi-nyanyi, kan, berkaraoke di dalam kenderaan. Okey, apapun, hati-hati di jalan raya, didoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui, dan juga semoga dimudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari seterusnya. Okey, pesanan saya, teruslah bekerja dengan keras, dengan kuat, kerana kita bukan CEO yang sedang menyamar ataupun kita bukan anak penguasa selatan yang belum dijumpai, ya gitu. Okey, kepada anda di sana, mohon maaf dari saya anda yang ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Kita jumpa lagi esok dalam waktu dan segmen yang sama. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Jangan lupa selepas ini, anda terus bertemankan dengan DJ Syamito untuk segmen seterusnya Melodi Permata. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Segamat 105.3 Redong, Paya Jakas, Durian Condong.

0: RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Radio Malaysia,
2: Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: on air.
1: Hai, saya Puan Monis, pengusaha cookies dari Batu Pahat. Sedikitlah pesanan kepada para pendengar Puan. Silakan. Dan juga mungkin pelanggan tetap Puan. Untuk di luar sana, hello, hello. Saya Monis di sini, di Joe FM. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua seluruh follower Monis Cookies daripada kenal saya daripada saya anak dara, kahwin, anak, pinak. You sentiasa bersama dengan I, the good job team. Dan juga pada pemborong-pemborong, saya berterima kasih juga kerana begitu setia dengan Monis Cookies. Anda setia, tim Monis setia. Dan founder akan guide you daripada you nak apa. I akan datang. Saya kata terima kasih banyak-banyak ajalah, eh.
2: Kami mendoakan Puan bersama dengan Monis Cookies ni berjaya bukan saja di peringkat negeri Johor, malahan satu Malaysia, mungkin di peringkat antarabangsa, insyaAllah. Mungkin boleh menerusi pasaran dunia, sebab sekarang ni ramai je daripada negara luar yang mencari produk kita, kan. Mungkin dari segi sebab harga kita yang agak rendah berbanding dari tempat dia, kan. Dan dari segi rasa sendiri tu yang tempat dia tak ada. Saya harapkan mungkin Puan akan ke situ, insyaAllah. Dan diberikan kesihatan yang baik dalam masa yang sama untuk menerajui, melebarkan sayap perniagaan Puan, eh.
1: Amin. Terima kasih.
2: Baik.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya." Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, "Ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku." Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku." Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan,

yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini, insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita, ya ini terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yang ini mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan. Ya, ini pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan disitulah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, ya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa bergebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Ah, tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad pengenalan. Eh, kau ada bawa kad pengenalan tak ni?
1: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Ha, itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Ha-ha. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memanglah penting. Ha, setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha?
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha, kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul. Yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Oh. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
1: Betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
0: Dan berhemah lah, kata orang.
1: Dan berhemah. Ya, betul.
0: Ya, itu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu. Betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak mengundi.
0: Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita, apa nama ni? Kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan, semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah

keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting, pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksima mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat, namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersing, 92.1 Sawah Datuk, Penyabung, Endau. Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alamas, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, intan. Ayat contoh, permaisuri itu tersenyum semasa baginda Sultan menyarumkan sebentuk cincin bertatahkan alamas yang berwarna kuning keemasan ke jari manisnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Kulai 101.9, taip anda, Indah Pura, Kelapa Sawah.

0: Senang. Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin. Kita ada Lau She. Okey, Lau She, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey. Cawan. Beizi.
0: Beizi.
1: Betul, cawan. Beizi.
0: Cawan. Beizi.
1: Contoh dia. Zhege beizi hen piaoliang.
0: Zhege beizi hen piaoliang.
1: Betul, cawan ini sangat cantik.
0: Kan senang tu, lepas ni cawan jangan lupa
1: Beizi. Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syaitan lah.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni, kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki. Walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor
3: FM. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, berangkat Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes. Di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk budi diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandengan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Jarafan Permata Selatan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga selamat malam, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Jarafan Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini Khamis 2 Julai 2026 bertemankan saya Isyam Dasama ataupun Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, santai-santai untuk malam ni. Terima kasih sekali lagi untuk anda. Okey, yang dengarkan Jarafan, ada yang mungkin kat tempat kerja tengah dengar Jarafan, yang ada mungkin kat kedai-kedai makan tengah buka Jarafan, terima kasih. Okey, dan juga yang ada mungkin tengah memandu, terima kasih, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, ada tengah santai-santai kat rumah, okey, nak buka TV, anak tengah buat kerja sekolah, mungkin buka radio dengar kan, terima kasih. Okey, dan teruskan kekal, okey, kena malam ni macam biasa untuk waktu ini. Kali ini saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar dalam ruangan seleksi untuk malam ini. Boleh hantarkan ke 012-930-1019, okey, ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019. Kau boleh hantarlah 3 lagu, okey. Kalau hantar satu lagu tu, mungkin lagu tu tiba-tiba dah siar kan, jadi tak dapat nak tunaikan lagi lagu anda. Jadi mungkin nak boleh hantar sebanyak 3 tajuk lagu pilihan. Okey, mungkin saya akan tunaikan satu sajalah. Okey, bukanlah 3-3 kan. Okey, dan antaranya lagu kiriman daripada Nuraini Ishan, dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada iaitu Francisca dan juga Roy. Okey, Francisca Peter dengan lagunya Siapa Dia Sebelum Daku. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Anim, dengarkan lagu pilihannya Persandingan Abadi daripada Masa. Dan lagu pilihan daripada Amirul, Kampung Orang Asli Air Pasir Kahang Keluang. Dan dengarkan lagu daripada Rahim Ma'ruf dengan lagu bertajuk Istana Menanti. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Okey, boleh dikongsi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Pastinya dalam segmen Melodi Permata, 18 jam sehari bersiaran, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang diteruskan hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM,
1: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alamas, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, intan. Ayat contoh, permaisuri itu tersenyum semasa Baginda Sultan menyarungkan sebentuk cincin bertatahkan alamas yang berwarna kuning keemasan kecari manisnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Ah, tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau ada bawa kad pengenalan tak ni?
1: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kad pengenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha.
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha, kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul. Yeah,
1: betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah kata
1: dan
0: orang.
1: Dan berhemah. Ya, betul.
0: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu. Betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
0: mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak.

Juara FM Permata Selatan daripada Kemantra, hanya segenggam setia. Okey, waktu dah pukul 10.38 minit malam. Okey, pasal World Cup pula. Okey, esok akan berlangsung lagi perlawanan bagi pusingan 32, di mana melibatkan Spanyol akan bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi, dan seterusnya Portugal akan bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi, dan satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 11 pagi esok, iaitu Switzerland akan bertemu dengan Algeria. Okey, maknanya ada baki lagi 3 perlawanan lagi. Okey, untuk 4 Julai iaitu Australia akan bertemu dengan Egypt pada pukul 2 pagi, Argentina bertemu dengan Cape Verde pada pukul 6 pagi, dan satu lagi perlawanan iaitu pada 9.30 pagi Colombia akan bertemu dengan Ghana. Okey, bagi pusingan ke-16 melibatkan pasukan yang telah pun layak, iaitu Kanada akan bertemu dengan Morocco pada 5 Julai 1 pagi, dan seterusnya pada pukul 5 pagi pada 5 Julai iaitu Paraguay akan bertemu dengan Perancis. Okey, dan seterusnya pada 6 Julai 4 pagi Brazil akan bertemu dengan Norway, dan juga pada pukul 8 pagi 6 Julai Mexico akan bertemu dengan England. Oh, ni memang sengit ni, memang sengit. Okey, dan seterusnya 7 Julai 8 pagi USA akan bertemu dengan Belgium. Okey, itu bagi pusingan ke-16 yang mereka pasukan yang telah pun melayakkan diri, okey, untuk peringkat ini dengan jadual perlawanan yang telah pun saya kongsikan tadi. Baiklah, kita terus dengarkan lagu-lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu daripada Kiriman Zakri, dengarkan lagu pilihannya Cinta Seperti Sandal. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Zaim. Okey, yang mana di Keluang, dengarkan lagu pilihannya Flybeats Keindahan Alam. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur. Okey, Nur apa, dia tak beritahu, dia beritahu nama Nur saja. Okey, daripada Sekudang, dengarkan lagu pilihannya Zureda Pelitaku. Okey, selamat malam untuk pelengar-pelengar katanya. Baik, terima kasih, dan kepada anda terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada Flybeats dengan lagu bertajuk Keindahan Alam. Okey, terus bagi kita pukul 10.51 minit malam untuk jam yang kelima. Okey, dan saya nak tunjukkan lagi permintaan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu kiriman daripada Nur Fatin, dengarkan lagu pilihannya. Okey, dia dengarkan lagu yang pernah popular satu ketika dahulu. Okay, From the Beginning Till Now. Okay, kalau anda masih ingat dengan drama Korea itu Winter Sonata. Ha, itu lagu pilihannya. Dan ada seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Syazwan, yang akan lagu pilihannya Kenny Remy Martin, Suratan atau Kebetulan. Itu lagu pilihannya. Okey, yang penting terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan hinggalah ke jam yang terakhir dalam melalui Permata hingga pukul 12 malam nanti. Semuanya untuk anda. Okey, untuk edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026. Okey, menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan anda juga boleh terus dengarkan Johor FM di RTM Klik, di mana-mana sahaja anda boleh dengarkan Johor FM menerusi di RTM Klik. Okey, baik, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alamas, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, intan. Ayat contoh, permaisuri itu tersenyum semasa Baginda Sultan menyarungkan sebentuk cincin bertatahkan alamas yang berwarna kuning keemasan kecari manisnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, benar aku tengok kau keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya kau nak gingail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak gingail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam nak berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting kan tu? Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yalah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
1: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Hiburan terbaik sepanjang

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Buruh Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini, temankan anda daripada pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya Reza Zikri yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizad Azam, yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi. Ini Jumaat 3 Julai 2026 dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Bali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

30 minit berdebati sumpalan hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Greek Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Pepe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini, teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah, zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni, sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita, mengembalikan kenangan, ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan, juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang, kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: jom mendengar kalian Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap tetik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga, menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mino Adlan, Anas Fahin.

Aisyah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

Memuncha, pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini, penghampiran stesen Emirati Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tun Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ini dia lagu daripada kumpulan AKA, Biar Betul, menghiburkan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarap sarapan, kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat ya berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan ya yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiapkan tugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati, nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru. Walaupun kenderaan tak banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Memangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebentar.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tau, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah, tuan-tuan, lepas mayang subuh, semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan. Dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya, tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita. Kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan, pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar ujung bulan. Saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz. Lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan. Awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 150 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak nak pinjam duit, 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 150, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Tokojut mak dia. Eh kau ni bagi sikit minta pinjam banyak sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak. Dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan? Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya, Masya Allah Tabarakallah, nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last kali isteri dia, nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'un al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluargamu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu itu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ini tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya, tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu, kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita kata ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah aku, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu, pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan, rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni, haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni ustaz ni cakap kat saya, Syekh,
aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار.

محمد. طب القلوب ودوائها وعافية.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita sebagai anak kepada ibu kita. Syurga adalah di bawah tapak kaki ibu kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernah tak kita duduk sejenak, menundukkan hati lalu bertanya pada diri kita, apa yang telah aku lakukan untuk insan yang paling banyak berkorban dalam hidup aku? Iaitu ibu kita. Seorang wanita yang kita panggil ibu, dialah yang menanggung sakit tanpa kita tahu, menangis dalam diam tapi tetap senyum di depan kita. Ketika kita kecil, dialah dunia kita. Tapi hari ini, kitalah dunia yang sering melupakan ibu kita. Jom kita muhasabah tentang ibu kita. Yang pertama, kita perlu tahu kedudukan ibu sangat tinggi di sisi Allah. Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-14, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Saudara sekalian, dalam ayat ini ibu disebut dengan penekanan khusus kerana pengorbanan ibu yang tidak ada tandingannya oleh sesiapa. Contoh, kita mungkin boleh melupakan kawan lama, tapi ibu, walaupun kita jauh bertahun, dia tetap menunggu panggilan kita setiap hari tanpa jemu. Yang kedua, tiga kali Rasulullah sebut tentang ibu itu lebih utama daripada ayah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku buat baik?" Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan sekadar kelebihan, tapi ini adalah amanah yang sangat berat. Contoh, kalau kita ada dua pilihan yang nak penuhi permintaan kawan atau ibu, tapi kita dahulukan kawan, di situlah kita sedang mengabaikan darjat yang Allah telah angkat untuk ibu. Yang ketiga, pengorbanan ibu tak mampu untuk kita balas. Ibu mengandung, melahirkan, menyusukan, kesakitan yang tidak mampu kita bayangkan. Air mata ibu jatuh tanpa kita tengok. Sakit ibu ditanggung tanpa kita rasa. Contoh, kita bagi duit kepada ibu setiap bulan. Kita rasa cukup. Itu tanda berbakti kita kepada mereka. Hakikatnya, itu tidak pernah mampu untuk membalas walau satu malam ibu berjaga untuk kita dulu. Ketika kita kecil, kita demam, ibu berjaga. Yang keempat, redha Allah terletak pada redha ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, redha Allah terletak pada redhanya ibu bapa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau ibu kita bahagia, hidup kita akan diberkati. Tapi kalau sekiranya ibu kita kecewa, hidup kita akan terasa sempit walaupun harta kita melimpah. Contoh, ada seorang hidup dia sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana ibu dia sentiasa mendoakan dia. Ada pula orang yang kaya tapi gelisah. Kenapa? Kerana ibunya menangis disebabkan sikapnya. Yang kelima, jangan derhaka walau dengan kata. Allah sebut dalam Al-Quran, janganlah kamu berkata, "Ah, wala taqullahuma uffin." Janganlah kamu berkata, "Ah," kepada kedua ibu bapa kamu. Kadang-kadang, kita tak pukul ibu, tapi lidah kita lebih tajam daripada pisau. Contoh, bila ibu tanya, kita jawab dengan nada yang tinggi. Yelah, tahu dah. Itu mungkin kecil pada kita, tapi besar lukanya di hati seorang ibu. Yang keenam, berbakti walaupun ibu dah tak ada. Bakti tidak terhenti dengan kematian. Doa, sedekah, sambung silaturahim sahabat ibu, itu adalah bakti yang tidak pernah terhenti. Contoh, walau ibu dah tak ada, kita ziarah kawan-kawan ibu. Kita hulurkan bantuan seolah-olah kita sedang menyambung kasih sayang ibu yang tak pernah putus. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita ada ibu, ibu kita masih hidup, jangan tunggu esok, peluk dia, cium tangan dia, minta maaf daripada dia. Kerana satu hari nanti kita mungkin berdiri di hadapan pusara dia, menangis, panggil nama dia. Tapi ketika itu, semuanya dah terlambat. Hargailah ibu kita selagi dia masih bernafas, kerana di bawah kakinya adalah syurga yang kita impikan. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwanal akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bersama saya Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah sebelum mati, bersegeralah berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera, bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 perkara. Bersegeralah kamu untuk berbuat kebaikan sebelum salah satu daripada 7 ini datang kepada kita. Badiru bil a'mali sab'an. Buatlah amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqran munsiya, iaitu kefakiran yang melalaikan. Sebelum datang kepada kita keadaan yang fakir yang menyebabkan kita lalai, sibuk untuk memenuhi keperluan, kesusahan kita. Sebelum datang kefakiran yang melalaikan, maka segeralah kita berbuat kebaikan. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au ghinan, sebelum datang kekayaan yang menyebabkan seseorang itu bersifat curang, bersifat menipu, bersifat memperdaya. Buatlah kebaikan, buatlah kebaikan, buatlah kebaikan sebelum datang suatu saat ketika mana kita berada dalam keadaan yang kaya, tetapi kekayaan yang ada pada kita menyebabkan kita melakukan banyak kesalahan, kecurangan, ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan. Buatlah kebaikan. Yang ketiga, buatlah kebaikan sebelum datang maradan mufsida, sebelum datang kepada kita kesakitan yang boleh merosakkan. Kesakitan boleh merosakkan jadual harian. Kesakitan boleh merosakkan hati dalam i'tiqad dan kepercayaan. Kesakitan boleh memusnahkan segala plan dan juga perancangan. Sebelum datang kesakitan yang boleh merosakkan kita, merosakkan hati, merosakkan tubuh, merosakkan akal, maka badiru bil a'mal, bersegeralah kita untuk memperbanyak dan berbekal dengan kebaikan serta kebajikan. Yang keempat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au haraman mufannida, buatlah amal sesegera kebaikan itu sebelum datangnya usia tua yang menyebabkan terkeluar daripada mulut itu ucapan-ucapan yang tidak tentu hala. Seseorang yang apabila sampai kepada umur yang sangat tua, salah satu daripada cabaran hidup bagi orang yang dilanjutkan umur ialah ketika usia menjejak kepada suatu tahap, dia sudah tidak ingat apa yang dibicarakan. Dia sudah tidak faham perkataan apa yang dikeluarkan. Dia sudah tidak ingat apakah kalimah yang telah disebutkan. Dia sudah tidak mengira betapa sakitnya sesuatu ucapan yang telah diucapkan. Sebelum berlaku perkara itu kepada seseorang, maka seseorang itu haruslah bersegera untuk memperbanyakkan amal soleh sebelum datang perkara yang keempat, iaitu usia tua yang menyebabkan keluar dari lisan ucapan-ucapan yang tidak keruan. Yang kelima, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au mautan mujhizan, sebelum datang kematian. Badiru bil a'mal, segeralah buat kebaikan sebelum datang kematian. Kematian yang apa? Kematian yang melenyapkan segala hal. Di dalam perbincangan kita yang lalu, kita dah sebutkan bahawa kematian ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemusnah kepada ladzat. Hazimil ladzat, pemusnah, penghancur, penutup, penghabis, penghatam kepada segala kelazatan. Itulah yang dinamakan dengan kematian. Rasulullah mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah kita berbuat kebaikan sebelum datang perkara yang kelima ini, iaitu kematian, yang mana kematian itu melenyapkan segala perkara dan mempercepatkan lenyapnya segala hal. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntazar, dan segeralah kamu beramal sebelum datangnya dajjal, kerana ia adalah seburuk-buruk makhluk ghaib yang ditunggu ataupun yang bakal tiba munculnya nanti. Dan yang ketujuh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, segeralah kamu berbuat kebaikan sebelum datang awis sa'ah, sebelum datang yang paling akhir sekali, iaitu hari kiamat, yang mana hari kiamat itu fasa'atu adha wa amar, maka hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar bencananya dan lebih pahit seksaan ketika mana menanggung suasana hari kiamat itu. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, badiru bil a'mali sab'an, Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita memperbanyakkan amal soleh. Kematian akan datang kepada kita pada bila-bila masa. Sedang memandu, sedang mendengar, sedang membaca, sedang menyanyi, sedang bersukan, sedang berjalan, sedang berhibur, apa sahaja keadaan seseorang, pasti akan datang kepadanya kematian. Cuma yang kita inginkan ialah mudah-mudahan kematian kita adalah husnul khatimah. Bukan tugas kita menunggu-nunggu bilakah saat kematian, tetapi tugas kita ialah badiru bil a'mal, bersegeralah kita memperbanyak amal soleh sebelum datang salah satu daripada tujuh perkara yang telah disebutkan oleh baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah bantu kita, dan Allah berikan pertolongan leluasa yang seluas-luasnya buat kita membekalkan diri dengan amal soleh dan kebaikan. Insya-Allah. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: DJ Sophie, now are we done? DJ Tickets, don't think I. Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Aura Pemata pagi ini bertemankan Cikis dan juga Saufi.
2: Ya, di ruang udara Johor FM bermula 6 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari nanti. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehat sejahtera pagi ini. Alhamdulillah bersua kita sekali lagi untuk pertemuan hari Jumaat lah untuk hari ini.
1: Ya, semoga hari ini Jumaat penghulu segala hari membawa keberkatan untuk kita semua. Ketenangan jiwa dan dipermudahkanlah segala urusan kita hari ini. Setiap langkah kita diberkati.
2: Ada yang dah berniatlah untuk hari ini nak sedekah kan. Nah, tak kisahlah apa-apa berjua bentuk sedekahnya. Ada je kawan-kawan ke ataupun yang berniaga hari ini nak sedekah juga. Ataupun hari ini yang mana berhajat di sebelah tengah hari nanti. Waktu orang semain Jumaat ada yang nak apa, nak hantar kuih ke, nak hantar makanan ke, nak hantar buah ke.
1: Dekat masjid.
2: Dekat masjid. Alhamdulillah lah. Semoga berlipat kali ganda rezeki anda.
1: Ya, yeah, kalau orang kata saya ni nak sedekah tapi nak sedekah senyuman je. Macam mana?
2: Tak nak. Senyuman buat apa?
1: Senyuman tak nak.
2: Orang nak sedekah
1: walaupun
2: duit.
1: Walaupun kata senyum tu kan sedekah.
2: Yelah, itu lain lah. Itu lain, sedekah dari segi kita punya dalaman kita.
1: Dalaman.
2: Mana, rohani. Orang tengok kita pun macam senang hati macam tu kan. Macam tu. Tapi kalau yang betul-betul tu orang nak duit.
1: Nak duit lah. Tak kisahlah apa janji, hati kita ikhlas untuk menghulurkan setiap sedekah tu eh.
2: Ya, betul. Baik. Yang penting ikhlas tu.
1: Ya.
2: Jangan sengaja nak tunjuk pula kan.
1: Betul.
2: Hilang lah tu nanti.
1: Hilang pula pahalanya. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini untuk anda. Kalau ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita best nak kongsi bersama dengan kami, nombornya 0129301019. Ada lagu rimas untuk anda. Yang penting pagi-pagi ni kita jangan rimas.
2: Okey tak? Okey je.
1: Macam tu lah.

0: pagi Johor FM.
1: Ya, selamat pagi Johor FM untuk anda semua. Selamat pagi. Selamat menikmati sarapan pagi anda pagi ini. Wah, tengok gaya hari ni macam tergagak nak cari-cari kuih lah.
0: Cari kuih kuih apa? Manis-manis?
1: Tak kisahlah manis ke pedas ke. Sebab kita orang Malaysia ni kan, memang kalau boleh pagi-pagi tu suka cari kuih. Kalau macam saya, saya suka apam kampung.
0: Apam kampung? Yang ada sekali dengan kelapa tu.
1: Yang betul, dengan kelapa tu.
0: Sebab sekarang ni apam ada juga yang jenis versi dia buat yang kecil-kecil tu kan, yang mini-mini.
1: Ada yang letak apa nama tu, soda tu. Kan ada yang apam orang panggil pecah tu kan, letak dalam macam
0: ada dia punya acuan dia,
1: acuan
0: tu.
1: Acuan kecil tu. Tak best sangat. Dia
0: yang tu panggil apa, apam beras kan?
1: Apam beras. Tapi yang sedap juga tu letak apam kampung.
0: Apam kampung
1: tu, yang
0: kan?
1: Tak payah nak letak macam-macam warna.
0: Yang legend dulu yang selalu mak-mak kita buat.
1: Ya. Apam kan tu kan, kalau beli, kalau kadang-kadang kan kalau dekat kampung-kampung lah. Bandar ni saiz dia kecil-kecil sikit. Yang best kalau kat kampung, saiz dia besar-besar tau.
0: Besar-besar.
1: Dia satu dong, biasa orang potong satu tu je dah macam
0: dah besar tapak tangan.
1: Dah nak lebar tapak tangan dah. Ini kalau beli makan dua pun dah kenyang.
0: Memang puas hati kan. Itu kan antara kuih-kuih. Kita memang orang Malaysia ni memang kalau sebut pasal kuih ni memang banyaklah pagi-pagi kan cari. Satu lagi kalau kita rasa nak buat kan, macam tak padan nak buat, nak makannya sikit, dah belilah.
1: Ni tak macam tu kan.
0: Tak, kalau makan setiap hari lah waktu makan pagi. Awak jangan nak kata.
1: Apam kampung tu kalau setakat buat sekejap je tak lama. Bahan tu tak banyak.
0: Habis tu kalau ingin nak makan, takkan hari-hari nak buat kot makan apam tu.
1: Boleh, kita kan boleh simpan. Dia boleh tahan biasanya, bukan ni ya. Biasanya kalau elok simpan yang petak ais apa semua, 3-4 hari pun boleh tahan.
0: 3-4 hari kan? Tak adanya awak 3-4 hari mesti nak cari juga kat kedai.
1: Dia tak adalah.
0: Kurang-kurang dapat kalipat pusing ke kan?
1: Saya kalau saya pagi-pagi tak cari kapak pusing.
0: Kapak pusing kan?
1: Tak, saya cari kapak biasa je. Tapi inti kledik.
0: Oh, inti kledik. Inti lain tak nak eh. Inti sardin tak main eh. Okey, anda, untuk anda semua mungkin nak boleh kongsikan bersama kami. Kalau menu anda kan, kalau nak cari pagi-pagi ni, kuih macam mana lah? Nak kuih yang moden ke? Kuih tradisional ke?
1: Yang sedap tradisional
0: kan?
1: Lah. Buat apa cik kuih moden?
0: Mana tahu tekak lain-lain lah Safi.
1: Takkanlah pagi-pagi nak makan cookies.
0: Mana tahu pagi-pagi nak cari macam mochi ke, nak cari cookies ke. Tekak lain-lain.
1: Bapa lah duduk saya cakap dengan orang jangan manis-manis, jangan manis-manis. Kan?
0: Saya bagi contoh.
1: Lah, macam pagi ni kita cari popiah. Popiah pula, bukan popiah basah tau. Popiah biasa tu, popiah sayur tu. Yang cecah dengan lada dia tu. Ataupun pau sambal ke.
0: Ini selera awak.
1: Iyalah, memanglah betul lah tu. Ataupun kalau nak pedas-pedas sikit, wadih.
0: Apa wadih?
1: Wadih.
0: Okey, baik-baik. Untuk anda semua, hari ini boleh kongsikan bersama dengan kami. Ada ini, Kak Noraini HR katanya, okey, nanti akak belanja kuih and apam kampung ke konti. Ya, okay, tunggu. Yes. Ampun.
1: Hari ini. Hari ini Kak Noraini.
0: Kan dengar apa kampung Kak Rani antara orang yang pandai buat kuih lah kan. Orang yang pandai buat kuih ni lain Safi. Dengan orang yang jarang-jarang buat kuih dia lain.
1: Jarang-jarang lah. Kalau orang jarang-jarang satu tu dia asyik buka-buka ni je.
0: Buka apa?
1: Buka YouTube.
0: Mungkin satu inspirasi untuk dia, lepas ni nak buat lah. Dia tengok cara buat.
1: Mana orang nak buat apa kampung pun tengok YouTube benda.
0: Apa salahnya? Semua kau hujung jari.
1: Itu je kan. Belajarlah. Kan?
0: Belajarlah.
1: Tapi biasanya sekali je tengok. Bila dah pandai tu, haben dia nak tengok-tengok kan.
0: Main campak je kan. Baik, waktu sekarang.
1: Tak boleh campak, takut tepung tak boleh.
0: Tak
1: dia bukan macam letak lada apa, macam campak-campak
0: di,
1: tu.
0: Di ni, dia apa ni? Ayah. Okey, baik. Cerita pasal kuih pula banyak hari ni kan. Tapi tak apalah.
1: Tapi tak payah sangai lah, tak payah sangai.
0: Tak payah sangai. Memanglah tak payah sangai.
1: Mana tahu dua rajin sangat, tiba-tiba sangai pula.
0: Itu lain jadinya awak ni. Baik, jom kita dah nak meneruskan hiburan pagi ini. Ini ada lagu Kalau Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jom.
0: Macam tu lah.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Eh, dia dah lagu Anita Sarawak Joget Sayang Disayang baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini.
1: Itulah dia cerita pasal sarapan pagi. Cakap pasal kuih sikit je. Banyak juga respon daripada rakan-rakan pendengar kita tadi, Kis.
0: Betul.
1: Antaranya macam Kak D ni. Dia dah hantar dah gambar kari pap dia tu. Katanya, apa dia, Kis? Cuba tengok.
0: Katanya, hai Cik Kis dan Saufi. Jom sarapan pagi ni buat apam nasi, letak inti kacang merah. Dan buat kari pap untuk infak sekali dan
1: untuk sarapan. Alhamdulillah.
0: Inilah kuih dia. Wah. Maknanya kat tengah-tengah ni ada inti kacang merah.
1: Okey, itu apam ni, apam nasi.
0: Apam nasi.
1: Dia masuk dalam acu eh.
0: Dalam acuan, lepas tu dekat tengah ni letak inti kacang merah. Tapi pertama kali jugalah saya jumpa apam yang macam ni.
1: Oh, tak pernah makan lah.
0: Tak pernah makan.
1: Biasanya lah, biasa yang kita akan cakap apam beras tu, apam kampung tu lain.
0: Inilah saya dah tengok ni macam-macam resi apam kampung. Kalau nak suruh Cik Kis share resepi lambat lah lagi ya. Ini apam susu gebu. Ui, gebu betul ni. Apam gula hangus. Dia macam-macam resi apam lah. Ini budak-budak suka lah ni. Apam yang comel-comel, bulat-bulat ni kan.
1: Polkadot.
0: Ya, apam pandan coklat. Ini antara apam yang telah resi baru sikit lah. Orang-orang sekarang suka buat kan. Resi coklat. Dia mixkan pula dengan pandan. Ui, macam-macam resi lah kiranya. Itu sikit cerita pasal apam lah. Yang mana suka makan apam pagi-pagi.
1: Pagi-pagi cerita pasal apam lah. Baiklah, apa pun. Untuk anda pagi ni sampai-sampai tu juga. Ada info berita kami kongsikan kepada anda tepat pukul 7 pagi nanti. Kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur lah untuk kita ikuti utama 7 pagi. Yang mana nak tahu perkembangan terkini, setiap hari anda perlu dengarlah berita RTM. Setiap hari pukul 7 pagi ni ada. Pukul 7.30 pagi pun ada dari dalam negeri Johor.
0: Betul.
1: Lepas tu ada 7.45, kita kongsikan lagi berita. Sebenarnya kalau berita dekat Johor FM ni, kalau anda dengar, banyak sebenarnya info dan juga berita kami kongsikan.
0: Betul. Yang pasti anda terus setia bertemankan kami 18 jam sehari bersama dengan kami. Jom Sofi, ini dia Dewa 19 Roman Picisan untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47%. Penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenalpasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif, selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Stesen ETS Keluang merupakan salah satu daripada 10 stesen yang beroperasi di Johor. Selain Segamat, Labis, Bekok, Paloh, Layang-Layang, Renggam, Kulai dan JB Central. Antara impak langsung operasi ETS adalah pertambahan kekerapan jadual perjalanannya dan masa ketibaan yang lebih tepat.
1: Kalau yang baru juga dia ada ETS, iaitu lebih memudahkan ataupun daripada masa perjalanan tu lebih singkat. Contoh macam kalau daripada Keluang ke Kulai, biasanya ambil masa dekat 1 jam. Tapi dengan ETS ni, sampai Kulai dekat hanya 30 ke 20 minit macam tu je. Jadi masa perjalanan tu lebih cepat. Jadi kalau ada apa-apa urusan ke, kalau ada orang, biasanya kalau orang bekerja, dia lagi cepat. Jadi contohnya dia terlambat, jadinya guna ETS lagi cepat dia punya masa nak pergi ke sesuatu tempat tu, memudahkan semua orang.
2: Kalau naik kereta api sejak daripada tingkatan 2 lah, sekarang saya tingkatan 4. Untuk ETS baru 2 kali. Saya mula masuk tu saya rasa teruja lah juga sebab cantik. Kalau KTM yang lama memang nampaklah lamanya.
0: Sistem pengangkutan serba baharu dengan kos keseluruhan hampir RM9 bilion itu juga membuka peluang kepada pemandu pelancong dan pemandu teksi mendapatkan pelanggan yang tiba di daerah Keluang. Jika sebelum ini hanya 6 perjalanan sehari, kini meningkat kepada 14 perjalanan sehari. Seterusnya meningkatkan peluang pendapatan kepada golongan berkenaan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
4: Johor FM. DJ Sophie, now are we done? DJ Tikis, jom dengar
5: Johor FM.
6: Ya, jom dengar Johor FM. Sudah semestinya Sofie dan juga Cik Kis bersama-sama dengan anda pagi ini. Kita berada di jam yang kedua. Banyak lagi sebenarnya info dan juga berita bakal kami sajikan untuk anda.
5: Betul. Untuk anda semua yang sedang memandu perjalanan ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya waktu ini. Jangan kita nak jadikan jalan raya ni tempat kalau nak berlumba ke atau nak melepaskan geram ke. Jangan eh.
6: Betul. Jadi sentiasa bertimbang rasa. Janganlah pula kita ni suka-suka langgar peraturan kan. Kadang-kadang buat orang lain marah.
5: Betul.
6: Sebab kadang-kadang ada setengah yang kurang sabar kan. Bila dia tengok ada orang cuba nak potong queue kan. Dia tak bagi. Baru-baru ni itulah saya tengok semalam ada satu video yang mana ada satu kereta ni dia nak potong queue. Lepas tu kereta tu tak bagi. Dia hempik-hempik-hempik dekat kan, sampailah kedua-dua kereta tu terhenti. Yang cuba nak potong barisan tu dia keluar. Dia pukul orang tu. Dia sepak je kereta orang tu apa semua. Lepas tu berlaku pergaduhan lah kat situ.
5: Pergaduhan pula kan.
6: Kadang-kadang saya fikir
5: raya.
6: Orang yang buat salah dia yang marah. Macam mana? Patutnya kalau dia cuba nak buat salah orang tak bagi tu, dia macam segan. Takpelah orang tak bagi.
5: Ini teruskan.
6: Orang tak bagi makin dia pula yang marah. Dia yang keluar kereta, dia yang pukul orang tu.
5: Sebab bila yang dia tak bagi tu, sebabnya antaranya dia tak bagi nak potong queue lah kan. Jangan sesuka hati nak potong queue. Ada juga orang macam tu. Ada juga macam rasa suka hati lah. Tapi sebenarnya sampai bila masih nak ada sikap yang macam tu kat atas jalan raya kan.
6: Ya, sebenarnya kalau kita ikut okey je, orang lain pun tak marah.
5: Betul.
6: Kadang-kadang puncanya sebab kita ni pentingkan diri. Orang lain boleh beratur, boleh ikut, kenapa pula kita pula tiba-tiba boleh nak potong barisan kan.
5: Betul. Jadi tanyalah dia sendiri eh. Jadilah pengguna jalan raya yang berhemat, kita kongsi jalan raya sama-sama. Kejap saja lagi Safi, kita ada laporan trafik yang kami akan bawakan untuk anda. Berhibur seketika lagu orang kampung untuk anda. Okey tak?
6: Okey je.
5: Macam tu lah.
7: Nampak bunyi sikit.

0: Jadi ala korang kampung, Nyanyi Alex Zapin dan juga Faizal Tahir. 7.22 minit pagi, kami bawakan anda seketika untuk laporan trafik pagi ini.
1: Ya, Inspektor Syah telah pun bersedia di talian ketika ini. Apa yang ingin dikongsikan pagi ini? Silakan tuan dengan laporannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 2 bulan Julai 2026 hari Khamis hingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 275 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 3 kes kemalangan maut dan 4 kematian yang direkodkan di daerah Kulai, Seri Alam dan Batu Pahat. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru hingga jam 7 pagi tadi. Jalan Johor Bahru Skudai, kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Manakala dari arah bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Kudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Kudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Kudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutama dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan keadaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh hubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Oh, baik, terima kasih tuan untuk laporan trafik sebentar tadi.
1: Ya, nantikan sekejap lagi kita ada berita Johor FM tepat pukul 7.30 minit pagi.
0: Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini bersama dengan kami Aura Permata. Lagu Panggil Sayang, nyanyian Syira Aziz untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Kempen calon PH sempena PRN Johor ke-16 lancar. Daftar baru dan rayuan BKJ fasa 4 dibuka semula.

0: Baik, dia sebuah lagu Hindi baru merupakan kita berjudul Musi Dosti Karoge.
1: Berjudul.
2: Baik, apa untuk anda pagi ini? Sama masa kami nak bawakan kepada anda pagi ini, kita ada
3: Klik Tajuk Berita.
2: Baiklah, untuk klik tajuk berita, ini dia. Pokok 150 tahun hempap rumah. Oh. Warga emas cemas. Okay, Kis, kita nak kongsikan ni apa yang berlaku di Georgetown. Lelaki warga emas melalui detik cemas apabila terperangkap di dalam sebuah rumah selepas pokok yang seberat 50 tan yang dikatakan berusia lebih 150 tahun tumbang mengenai rumahnya di Jalan Batu Gantung malam tadi. Dalam kejadian itu, mangsa yang berusia 83 tahun diselamatkan pasukan bomba dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Paya Terubung, Muhammad Zaini Zainuddin, berkata panggilan diterima pihaknya pada pukul 8.48 malam sebelum pasukan tiba di lokasi kira-kira 7 minit kemudian.
0: Baik, ini dia. Laluan hidupan liar bernilai 66 juta di Jalan Kahang Mersing siap Februari 2028. Projek pembinaan laluan lintasan hidupan liar di Jalan Kahang Mersing bernilai 66 juta dijangka siap pada Februari 2028 dan diyakini mampu mengurangkan kejadian pelanggaran hidupan liar sekaligus melindungi harta benda serta menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya. Berkerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Lee Tian Sun berkata lintasan sejauh 1.2 kilometer dengan jejambat setinggi 8 meter dan panjang 200 meter itu membolehkan hidupan liar menyeberang jalan melalui ruang di bawah jejambat tersebut.
2: Baik, satu lagi berita di sini. Penemuan mayat bekas banduan diklasifikasi kes mati mengejut. Itu menurut polis. Apa yang berlaku di Kota Baru? Polis mengklasifikasikan penemuan mayat seorang lelaki di tepi jalan di Kota Baru, Kuala Kerai, dekat Macang petang semalam sebagai kes mati mengejut selepas pemeriksaan awal mendapati tiada unsur jenayah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azuham Muhammad Noor berkata pihaknya menerima maklumat mengenai penemuan mayat dalam keadaan meniarap atas rumput di kaki lima di kilometer 25 Jalan Kota Baharu, Kuala Kerai itu pada pukul 3.47 minit petang.
0: Ini dia by lesen B2. Lesen bukan tiket untuk berlumba. Golongan muda, terutamanya penerima manfaat program My Lesen B2, diingatkan bahawa lesen memandu motosikal yang diterima bukan tiket untuk berlumba. Sebaliknya, amanah serta tanggungjawab untuk menunggang secara berhemah dan juga mematuhi undang-undang jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata saban tahun kira-kira 60% kes kematian akibat kemalangan jalan raya di negara ini direkodkan membabitkan penunggang dan pembonceng motosikal dengan majoriti mangsa terdiri daripada golongan berusia bawah 30 tahun.
2: Baik, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Banyak lagi perkongsian daripada kami untuk klik tajuk berita. Dan sementara itu juga, terkini kita nak bawakan untuk FIFA World Cup ini, perlawanan tumpuan pagi ini, Portugal menentang Croatia dengan

0: Clic, tallo Brita.
1: Baik, kita teruskan klik tajuk berita. Silakan Safi.
2: Baik, ini dia susulan daripada kejadian yang berlaku anak gajah yang apa dilanggar tu kisah. Bangkai anak gajah ditanam ikut SOP. Ibu sudah dipindahkan ke tempat selamat. Okey, apa yang berlaku di Mersing? Ibu gajah yang ditemui setia berada berhampiran bangkai anaknya selepas kemalangan pada 2 hari lepas sudah dipindahkan ke kawasan lebih selamat. Manakala bangkai anak gajah itu ditanam mengikut prosedur operasi standard SOP. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Ling Tian Sun berkata Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Johor menerima laporan kejadian pada pukul 8.30 pagi sebelum menggerakkan anggotanya ke lokasi bagi menjalankan siasatan dan tindakan susulan.
1: Baik, ini dia KPWKM mula kajian lelaki budiman negara bulan ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan memulakan kajian lelaki budiman negara di bawah rancangan Malaysia ke-13 bulan ini bagi merangka dasar dan inisiatif pemerkasaan lelaki yang lebih menyeluruh serta berasaskan bukti. Menteri berkenaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata kajian yang dilaksanakan selama 18 bulan itu akan membantu kerajaan merangka inisiatif lelaki budiman negara bagi melahirkan golongan lelaki yang berdaya tahan, bertanggungjawab dan mampu menyumbang secara signifikan kepada kesejahteraan keluarga dan pembangunan negara.
2: Baik, tuan-tuan, sebab kami bawakan kepada anda waktu ini, ada lagi banyak perkongsian menarik akan kami kongsikan untuk hari ini. Kita ada Nur Sakinah hashtag ini jalannya kira-kira 8.15 minit pagi nantilah.
1: Ini dia lagu Hazama untuk anda, Semacam Pandora. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.